0: dari Britney Spears yang diterbitkan pada Oktober 2023. Dalam buku ini, Britney Spears mengisahkan perjalanan hidupnya dari masa kecilnya, kesuksesan luar biasa di industri musik, hingga perjuangannya melawan kendali konservatori yang membatasi kebebasannya. Esensi dari buku ini mencakup kehidupan pribadi dan profesional. Spears menceritakan tentang masa kecilnya, karirnya yang melesat, serta hubungan pribadinya termasuk pernikahan dan permasalahan pribadi. Buku ini mengungkapkan kesulitan dan penderitaan yang dialaminya selama berada di bawah konservatori yang mengendalikan hampir semua aspek hidupnya. Spears juga berbagi tentang proses pemulihan dan upayanya untuk merebut kembali kontrol atas hidupnya serta mengatasi dampak emosional dari pengalamannya. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pandangan mendalam tentang.
1: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
3: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
1: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
6: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama, Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
5: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
6: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
7: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
6: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
8: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
6: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Satu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
9: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
10: Kalau justru ya, ketika anak sejak dini, apabila dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasan spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
12: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
15: Pendengar mendengar pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
16: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
15: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
16: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
15: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
17: Qiraat Mujawad dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
15: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
17: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31.
14: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Keri Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 qori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
13: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur. Di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas diminasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang terakhir, kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 ke 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus memilih kami sebagai teman setia Anda. 38 menit berlalu dari jam 9 waktu Indonesia Timur dengan cuaca kota Palafak-fak saat ini cukup cerah, dan selamat menikmati aktivitas Anda. Dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang saat ini sedang bersibuk-sibuk di garis belakang mempersiapkan hidangan untuk dinikmati pada saat santap siang bersama. So, selamat menikmati ruang aktivitas Anda, masih dengan pilihan hiburan kami hadirkan spesial menemani ruang dengar Anda.

0: Pagi-pagi Susi sibuk, eh?
1: Biasa, bersih-bersih rumah biar sanitasi bagus toh. Ternyata sanitasi salah satu cara untuk mencegah stunting pada anak ya, Bu.
0: Oh ya? Kenapa sanitasi penting untuk mencegah stunting, Bu?
1: Nah, sanitasi yang buruk bisa menyebabkan anak-anak terkena infeksi seperti diare. Infeksi ini bisa menghambat penyerapan nutrisi sehingga anak menjadi kekurangan gizi dan mengalami stunting.
0: Jadi menjaga kebersihan lingkungan sangat penting kah?
1: Penting sekali. Pastikan kita selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan toilet yang bersih, dan menjaga kebersihan air minum.
0: Mulai sekarang, saya harus lebih perhatian soal sanitasi.
2: Jadi, bersama-sama menjaga kesehatan anak-anak kita.

Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan deteksi dini terhadap berbagai gangguan kesehatan sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Melalui pemeriksaan ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan seperti tekanan darah, kadar gula, status gizi, hingga potensi risiko penyakit tertentu. Layanan ini sangat penting untuk mencegah penyakit sejak dini dan mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Mencegah lebih baik daripada mengobati, karena kesehatan adalah aset paling berharga dalam kehidupan.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

pernikahan dini merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah stunting. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan kehamilan pada usia muda, di mana tubuh ibu belum sepenuhnya siap untuk mendukung kehamilan yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan resiko stunting yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai resiko pernikahan dini serta memperkuat kebijakan yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun sangat penting untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal bagi anak-anak.

0: Pendengar, pukul 9.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita masuk ke lanjutan lintas fak-fak siang.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, pukul 10.02 menit waktu Indonesia Timur, kita masuk lintas fak-fak siang hingga nanti kebersamaan kita di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih terus menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini ya. Semoga semua yang Anda lakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dari manakah sepeda berasal? Dulu, sepeda tidak memiliki pedal. Sepeda pertama kali dibuat tahun 1817 di Jerman dengan nama Dreisin. Pada awalnya, sepeda terbuat dari kayu dan untuk menjalankannya harus digerakkan dengan kaki. Lalu di tahun 1860, para penemu di Prancis menambahkan pedal dan juga muncul istilah bicycle. Sepeda buatan Belanda masuk ke Indonesia sejak tahun 1910. Saat itu, sepeda digunakan oleh orang Belanda sebagai alat transportasi dan dianggap sebagai barang mewah. Uniknya, Indonesia memiliki organisasi resmi untuk sepeda, yaitu ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, yang berdiri sejak 1956 di Semarang.

0: bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Mendengar, Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut. Pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respons yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji, Ratu Antonio Lalabalafu, mengatakan sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV. Sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat di Fiji sepanjang 2025. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal telah meningkat menjadi sekitar 2%. Pemerintah Fiji berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV. Program jarum dan alat suntik akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV. Dan dalam penerapan program, pemerintah juga menangani berbagai persyaratan regulasi dan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Dan pendengar, tetapkan krisis nasional kasus HIV di Fiji sampai tembus 2016 kasus sepanjang 2025. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Resensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: One Hundred Years of Solitude, buku karya penulis Kolombia Gabriel Garcia Marquez, adalah sebuah novel ali genre yang menggabungkan antara realis dengan unsur-unsur fantasi yang dikenal sebagai karya realisme magis terbaik. Buku ini mengisahkan kisah keluarga Buendia dalam rentang seabad yang menampilkan gaya penceritaan yang luar biasa dan kejadian-kejadian mistis yang terjadi di kota Macondo. Sejatinya, buku ini memiliki tiga lapisan cerita yang saling terkait. Lapisan pertama adalah tentang keluarga Buendia sendiri, lapisan kedua tentang kota Macondo, dan lapisan ketiga tentang sejarah politik Kolombia. Sama dengan karya-karya Marquez yang lain, buku ini penuh dengan unsur-unsur keajaiban yang menambah kesan dramatis dari cerita. Namun, bukan hanya magisnya yang membuat buku ini istimewa, Marquez harus diakui sebagai seorang penulis yang sangat ahli dalam mengembangkan karakter yang kompleks dan membuat pembaca terlibat dengan cerita. Setiap karakter dalam buku ini memiliki karakteristik yang sangat jelas, kelebihan dan kelemahan yang mudah terlihat, dan alur cerita yang lancar menampilkan perjalanan setiap anggota keluarga Buendia. Walau terkesan kontradiktif, keindahan keajaiban dalam buku ini ada di dalam penceritaan nyata yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Marquez memiliki kemampuan luar biasa dalam menggambarkan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang berkaitan dalam jaringan nalar. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan beruntun antara anggota keluarga adalah pandangan Marquez tentang hubungan manusia dan masyarakat yang lebih luas. Pada akhirnya, 100 Years of Solitude adalah buku yang luar biasa dalam penggabungan realisme dan magis, kisah keluarga dalam sejarah politik, dan kerumitan karakter dan keterlibatan pembaca. Novel ini sangat direkomendasikan bagi pembaca yang ingin mengalami pengalaman membaca yang mendalam dan menyerap berbagai gagasan yang luar biasa. Salah satu yang menjadi nilai tambah di buku ini adalah karakter-karakternya yang sangat kompleks dan menarik. Setiap karakter memiliki cerita dan peran yang unik dan berkembang selama rentang waktu seabad yang diikuti dalam buku ini. Satu hal yang pasti, karakter-karakter dalam buku ini sangat realistis dan sesuai dengan kehidupan nyata. Semua hal ini menambah kedalaman yang diperlukan dalam buku 100 Years of Solitude. Demikian esensi buku 100 Years of Solitude karya Gabriel Garcia Marquez.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

37 menit kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Kembali informasi kami bagikan untuk Anda datang dari dunia olahraga, yang mana Alexander Zverev menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton pada 14 September lalu. Petenis Jerman itu menang 6-3, 7-6, 5-7-6-2 dalam final berdurasi 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium. Gelar tersebut menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev sepanjang musim 2026. Zverev kini menjadi petenis

putra keempat pada era terbuka yang meraih 2 gelar Grand Slam dalam satu musim. Pada awal 2025, Zverev kalah dari Jannik Sinner di final Australian Open. Dan tahun ini ia mencapai semifinal di Melbourne, menjuarai Roland Garros, kemudian menjadi finalis di Wimbledon. Dan pendengar, Alexander Zverev juarai US Open 2026, raih gelar Grand Slam kedua. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.
1: Pendengar, pukul 10.55 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya saya ajak Anda kita beranjak ke pukul 11, masih di lanjutan lintas fak-fak siang.
2: Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

0: 왔다.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet terhadap himbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop dan kombin gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun X @info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PVMBG, Badan Geologi, isi himbauan Setcap mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG. Demikian Cek Fakta.

6 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur, masih di Lintas Fak-Fak Siang, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi yang masih terus kami bagikan ke ruang dengar Anda hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Resensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berani tidak disukai, buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Membaca buku ini bisa mengubah hidup Anda. Jutaan orang sudah menarik manfaat darinya. Berani tidak disukai mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani tidak disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung. Buku ini juga mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam lima percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menemukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda berlakukan bagi diri Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

selalu aktif di malam hari ini dengan suaranya yang khas membuat malam semakin mencekam. Nama burung hantu yang muncul dari mitos dan budaya lokal ini menganggap suaranya menyeramkan dan berkaitan dengan dunia roh. Ya, kalaupun diperhatikan ya, ternyata bola mata burung hantu tidak bisa digerakkan. Karena mata burung hantu berbentuk seperti tabung yang tertanam dalam soket tengkorak dan didukung oleh cincin tulang keras. Bentuk ini memungkinkan penglihatan malam yang tajam dan fokus binokular, tetapi menghilangkan kemampuan untuk menggerakkan mata ke samping atau memutar karena mata mengisi hampir seluruh rongga tengkorak dan posisinya tetap oleh cincin tulang. Tidak ada ruang bagi otot tambahan yang diperlukan untuk menggerakkan bola mata. Nah, agar bisa melihat sekeliling, burung hantu mengandalkan leher yang sangat fleksibel, memiliki 14 ruas tulang leher, struktur pembuluh darah khusus, dan lubang tulang yang lebar untuk mencegah penyumbatan saat memutar kepalanya.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Mendengar pukul 11.23 menit kebersamaan kita di siang ini dengan berbagai hiburan yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini informasi datang dari dunia olahraga, yang mana Manchester City meraih kemenangan atas Manchester United 1-0 pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027. Dan pertandingan derby Manchester tersebut berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester pada hari Minggu kemarin. Dan penyerang Erling Haaland mencetak gol tunggal kemenangan tim tamu pada menit ke-60 babak kedua pertandingan. Dan peluit pertama berbunyi kedua, tim masih memainkan pola serangannya yang silih berganti dan skuad asuhan pelatih Enzo Maresca harus bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak pertama akibat kartu merah. Tuan rumah Manchester United mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain melalui berbagai skema serangan berbahaya sepanjang pertandingan. Peluang emas diciptakan penyerang Marcus lewat eksekusi tendangan bebas yang hanya menerpa tiang gawang. Ya, dan pendengar, pemain bertahan Josko Grafodiol melepaskan umpan silang akurat dari sisi kiri lapangan pada menit ke-60 babak kedua. Kiper Donnarumma melakukan penyelamatan krusial pada masa injury time. Dan pelatih Manchester United, Michael Carrick, meluapkan kekecewaan atas keputusan VAR yang mengesahkan gol kontroversial tim tamu. Ya, dan pendengar, hasilnya di kandang lawan memperpanjang catatan sempurna Manchester City dengan koleksi 12 poin maksimal. Dan pendengar, hasil derby Manchester, Haaland pastikan kemenangan City atas MU. Dan informasinya kami kutip ya dari RRI.co.id.

Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika

0: tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali, karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang ayo ke Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas, jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Mendengar pukul 11.44 menit ya, kebersamaan kita di siang hari ini. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaannya yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, kembali informasi kami masih hadirkan untuk Anda. Kali ini datang dari pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setijowarno, mengatakan anggaran keselamatan perlu ditingkatkan. Dan menurutnya pemahaman penghematan anggaran tidak seharusnya mengurangi anggaran untuk menjaga keselamatan transportasi. Keselamatan transportasi perairan kini kembali menjadi perhatian setelah sejumlah kecelakaan kapal terjadi dalam sepekan terakhir. Joko mengatakan sudah menjadi tugas utama Kementerian Perhubungan untuk menjaga keselamatan dan melayani berbagai macam mobilitas masyarakat. Dan pembangunan fasilitas transportasi seperti dermaga adalah bagian dari pelayanan mobilitas masyarakat yang harus betul-betul diperhatikan. Pendengar, resiko tinggi, pengamat minta anggaran keselamatan transportasi tak dipangkas. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Baik, pendengar, pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti, Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Bajo. Kita berpisah, jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Alfabet adalah fondasi setiap kita menulis. Untuk merangkai sebuah kata dan kalimat, kita harus menuliskan alfabet. Nah, tahukah Anda asal-usul alfabet berawal dari tulisan hieroglif? Pada zaman dulu, orang menggunakan tulisan yang berbentuk lambang-lambang yang rumit yang disebut tulisan hieroglif. Nah, tulisan hieroglif yang rumit ini kemudian disederhanakan oleh orang Timur Tengah yang menggunakan bahasa Semit. Tulisan hieroglif sederhana terdiri dari 22 simbol yang jauh lebih mudah dimengerti, dan tulisan ini muncul pada tahun 1210 Masehi. Sistem ini cepat diadopsi berbagai budaya lain termasuk Yunani yang kemudian ditambahkan huruf vokal. Orang Yunani menamakan deretan A hingga Z dengan mengambil nama dua huruf awal yakni alfa dan beta sehingga disebut alfabet. Nah, alfabet Yunani kemudian diadopsi bangsa Romawi, ditambah huruf baru dan disempurnakan menjadi alfabet Latin yang kita kenal saat ini. Dan sejak itu, alfabet Latin terus menyebar dan digunakan untuk menulis berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya, yang selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Baco, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore, dan berbagai segmen yang sudah kami siapkan deh untuk Anda semuanya. Untuk edisi hari ini ya, Kamis tanggal 17 September 2026, ya mana sudah menggantikan rekan saya Yuli Rohmana yang temani Anda di lintas Fak-Fak pagi hingga siang hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya, segala apa yang sudah dipersiapkan berjalan dengan lancar. Menemani suasana istirahat Anda, suasana santai, ataupun untuk Anda yang tengah menikmati hidangan siang bersama anggota keluarga, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti dinamika olahraga dan berbagai segmen juga masih menemani suasana Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Dari seputaran Jalan Kapten Patendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: masa pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara, karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini su ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan lakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Bukan hanya soal sejarah, ini adalah semangat yang harus terus hidup di setiap langkah kita hari ini. Dulu, para pemuda bersatu lewat Budi Utomo membawa harapan akan Indonesia yang maju dan merdeka. Sekarang giliran kita untuk melanjutkan perjuangan itu. Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, karya, dan aksi nyata. Di era digital saat ini, semangat kebangkitan bisa diwujudkan dengan hal-hal sederhana seperti belajar dengan giat, mendukung produk lokal, menyebar pesan positif, dan menjaga persatuan. Mari kita buktikan bahwa semangat nasionalisme bukan hanya milik masa lalu, tapi juga nafas perjuangan anak muda masa kini. Karena Indonesia butuh kita semua untuk bangkit, maju, dan berjaya.

0: 101 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Rosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami di suasana siang hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar. Pendengar, Sulawesi Barat memiliki beragam alat musik tradisional yang berkembang dari kehidupan masyarakat setempat. Sejumlah alat musik bahkan dibuat dari bahan sederhana seperti bambu, kelapa, dan daun. Salah satunya adalah calong yang dikenal dalam bahasa Mandar. Alat musik tersebut terbuat dari buah kelapa dan bilahan bambu. Pelansir dari Pariwisata Indonesia, calong awalnya menjadi hiburan para petani Mandar ketika menunggu hasil panen di sawah. Kini dapat dimainkan secara berkelompok dalam berbagai pertunjukan musik. Sulawesi Barat yang juga memiliki pompang yang berasal dari masyarakat Mamasa. Alat musik tersebut terbuat dari beberapa potongan bambu dengan ukuran berbeda dan dimainkan dengan cara ditiup. Perbedaan ukuran bambu pada pompang menghasilkan nada yang berbeda. Pada awalnya, alat musik ini dimainkan para pengembala kerbau sebagai sarana hiburan. Selain itu, terdapat kecapi Mandar yang memiliki bentuk menyerupai perahu. Alat musik tersebut dimainkan dengan cara dipetik dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Mandar. Kecapi Mandar digunakan untuk mengisi waktu senggang serta mengiringi berbagai acara adat. Alat musik ini juga menjadi bagian dari pertunjukan masyarakat setempat. Ada pula pake keke atau keke yang merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Mandar. Alat tersebut dibuat dari bambu berukuran kecil dengan bagian ujung dililit daun kelapa kering. Pada masa lalu, pake keke dimainkan para petani ketika berada di sawah atau ladang. Kini pake keke juga digunakan dalam pertunjukan seni bersama alat musik tradisional lainnya. Alat musik lainnya ada gonggal lima yang juga terbuat dari bambu. Nama gonggal lima berasal dari bahasa Mandar, yakni gongga berarti alat dan lima berarti tangan. Cara memainkannya menggunakan tangan sesuai dengan makna namanya. Dahulu musik tersebut dimainkan sebagai hiburan hingga perlombaan masyarakat. Keberadaan alat musik tersebut menunjukkan kekayaan tradisi musik Sulawesi Barat. Bahkan bahan-bahan sederhana dapat diolah menjadi instrumen dengan karakter bunyi yang beragam. Sejumlah alat musik yang memiliki hubungan erat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Ya, seiring perkembangan zaman, alat musik tradisional Sulawesi Barat terus diperkenalkan melalui berbagai pertunjukan. Upaya tersebut penting untuk menjaga keberadaan musik tradisional sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000?
1: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
0: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
1: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
0: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
1: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
0: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
1: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
0: Nah, itu baru anak Mama.
2: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama lawan korupsi di masa depan. Hanya cantik, batu safir biru alias blue safir juga punya pesona mewah yang membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Namun di balik kilaunya, blue safir ternyata punya banyak fakta menarik yang bikin batu ini makin istimewa. Meskipun biasanya dikenal berwarna biru, safir sebenarnya hadir dalam berbagai warna seperti pelangi. Warna-warnanya bisa bervariasi mulai dari ungu, hijau, kuning, orange, pink, ungu muda hingga warna-warna campuran. Safir dengan warna selain biru disebut fanjis. Namun, ada satu pengecualian, yaitu kalau warnanya merah, batu itu bukan disebut safir, melainkan ruby. Safir tidak hanya cantik dan mewah, tapi juga punya makna simbolis yang kuat, khususnya dalam dunia kerajaan. Dulu, para raja di Eropa percaya kalau safir bisa jadi jimat perlindungan di medan perang. Tak heran juga kalau batu ini akhirnya menjadi simbol cinta kerajaan. Safir juga sudah populer sejak berabad-abad lalu loh. Dahulu bangsa Yunani kuno mengenakan safir saat mencari petunjuk dari peramal. Selain itu, safir juga termasuk batu mulia paling tangguh setelah berlian. Batu ini punya tingkat kekerasan 9 di skala Mohs, hanya satu tingkat di bawah berlian. Jadi safir tak cuma cantik, tapi juga kuat dan tahan lama.

0: Iman Sehat Pangkal Bahagia adalah buku karya Dr. Mukmin Fati Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fati Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman Sehat Pangkal Bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fati Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa Tufafat.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk semuanya. Segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Masih saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti dinamika olahraga. Jangan lewatkan Pro Dangdut ya, Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 0811 495 9490, dan berbagai segmen juga masih menghiasi suasana Anda hingga sore hari nanti. Semoga kehadiran kami juga ya dapat memberikan semangat untuk Anda yang mungkin tengah mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali beraktivitas, atau mungkin juga untuk Anda yang saat ini masih menikmati hidangan siang bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat dan sukses ya dengan aktivitasnya di hari ini. Ya, apa siapa tahu ya ada

0: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kan

Banyak makanan populer yang ada di sekitar kita ya. Satu di antaranya adalah nasi goreng. Nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia. Namun nasi goreng bukanlah asli Indonesia karena merupakan makanan tradisional masyarakat Cina atau Tionghoa. Penyebaran nasi goreng dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang melakukan perjalanan ke berbagai negara di antaranya adalah Indonesia. Nasi goreng telah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Dahulu masyarakat Tionghoa tidak menyukai nasi yang dingin. Oleh sebab itu, orang-orang tersebut memasaknya lagi dengan berbagai bumbu sehingga menjadi nasi goreng. Di balik rasanya yang nikmat, ada pula fakta unik dari nasi goreng, yaitu nasi goreng didapuk menjadi makanan paling enak di Indonesia setelah rendang. Indonesia juga mempunyai lebih dari 100 jenis nasi goreng yang tersebar di seluruh daerah. Hidangan nasi goreng pernah disebut dalam suatu lagu dengan judul Give My Mar Nasi Goreng oleh wanita Belanda yang dipanggil Tante Lin.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat ya untuk Anda semuanya yang masih memiliki kami sebagai teman setia Anda di suasana siang hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, berbagai kegiatan-kegiatan di hari ini. Kehadiran kami juga bisa memberikan semangat untuk Anda semuanya. Buat Anda yang mungkin di hari ini kurang enak badan atau Anda yang sedang sakit ya, satu doa kami semoga diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitas Anda yang sempat tertunda.

Untuk menciptakan budidaya tanaman yang unggul dan berkualitas, perlu metode untuk menghasilkan varietas baru. Caranya, menyilangkan dua tanaman yang memiliki sifat unggul dari masing-masing tanaman tersebut. Proses ini dilakukan dengan mengambil serbuk sari dari satu tanaman dan memindahkannya ke putik tanaman lain dan varietas baru yang berkualitas. Sehingga hasil panen meningkat, tahan terhadap hama dan penyakit, serta adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan. Dengan teknik ini, para peneliti dapat menciptakan varietas tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap perubahan.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Ya, apalagi buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Dan semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Dinamika Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Kuspar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat tinggal disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung ya, saya akan temani di jalur telepon 811 495 9490 dengan sedatang lagu-lagu dangdut yang akan temani ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Buat yang berada di luar kota Palafak-Fak juga ya, selamat siang, selamat berapa saja di siang hari ini. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Baik, rangkaian lagu-lagu dangdut akan temani Anda. Buat yang ingin bergabung silakan di 0811 495 9490. Membuka tarik jumpa kita di Pro Dangdut yang hari ini, satu persembahan dari Ayu Ting Ting ya, spesial untuk semua.
1: Oh Jode,

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Ati dengan Ibu Ellen dari Malalayang Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
0: Oke, selamat siang Ibu Ellen, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat, bergembira, bersuka cita. Sama toh dengan sama. Mbak Ati yang ada di studio.
0: Sama.
1: Cuaca di sana bagaimana?
0: Cuaca di sini bagaimana ya? Lumayan.
1: Lumayan panas.
0: Lumayan cerah.
1: Iya, di sini juga panas sih, cerah ceria, tapi ya belum hujan.
0: Belum hujan.
1: Di kamu sudah hujan, Mbak Ati?
0: Hujan hanya numpang lewat ya. Kadang-kadang gerimis aja.
1: Oh, kalau berarti gerimis mengundang dong.
0: Benar tuh, Bunda. Benar-benar. Cuma mengundang-mengundang hati yang sedang rindu ya.
1: Iya, hati yang rindu akan hujan.
0: Rindu akan hujan. Oke. Silahkan nih, Bunda. Bunda pengen dengar lagu apa? Masih ada Ridho Roma dengan Pelangi, Lulu Zain, Dilema, Imam S. Arifin dengan Nana, Malam Terakhir, Rara Lida, Kala Cinta Menghampiri, Selvina Fiona.
1: Oh, itu juga Kala Cinta Menghampiri.
0: Waduh. Ini bahaya nih kalau cinta menghampiri dulu ya. Aduh ceritanya.
1: Iya, bisa kayak kalau cinta menggoda yang Chris ya. Ini kalau cinta menghampiri harus bagaimana?
0: Harus bagaimana ya? Sudah kita sambut saja cintanya ya.
1: Yang penting cintanya benar-benar cinta, iya. Jangan cinta karena ada udang di balik batu, bahaya dong.
0: Aduh, bancang panjang ceritanya ya. Oke. Silakan Bunda.
1: Oke deh, salam-salam ya Mbak Ati ya. Salam pertama buat Mbak Ati, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu sehat, tetap semangat, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah, amin. Lanjut mau salam, ada Bunda Christine Natali, ada Mbak Kejadia ini. Bunda Christine Natali, Kejadia di belakang Ibu Ellen, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Ada Ibu Rosina juga di Fakfak, selamat siang, salam sehat. Ada Ibu Utri dan suaminya Pak Freddy di Merauke. Selamat siang, salam sehat. Ada Pak Putra Tengah di Fakfak juga. Selamat siang, salam sehat. Ada Bung Kasanova, ada monitor.

0: Ada Banglai juga di Kaltara, ada Tajudin di Minahasa, ada Bangklis di Manado. Selamat siang, salam sehat dan semua pendengar setia Prodangdut. Dangdut adalah kita, RRI Pakpak, di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat, diberkati. Untuk Mbak Ati, terima kasih. Selamat siang, Pak Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda Ellen sudah gabung bersama kami ya, di belakangnya Bunda Ellen. Halo, selamat siang, Pak Dangdut.
2: Selamat siang, Bro Dandut. Dandut adalah kita, Mbak Ati.
1: Halo, apa kabar Ibu Christine yang punya
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
1: Aduh, yang lagi baik-baik selalu, yang selalu ceria.
2: Mbak Ati, tapi cuacanya masih seperti kemarin-kemarin. Panas, iya.
1: Kita nikmati, yang penting hati tetap dingin ya.
2: Happy ya, iya betul Mbak Ati. Biar panas tetap happy. Mbak Ati, saya mau pilih lagunya Imam S. Arifin aja.
1: Oh, malam terakhir. Aduh, jangan dong ya.
2: Sudah pasti hanya lagu aja enggak apa-apa.
1: Iya, saja tidak apa-apa ya.
2: Iya, enggak apa-apa, yang penting enggak sampai di hati.
1: Jangan, jangan sampai di hati. Bahaya.
2: Jangan, bahaya.
1: Oke, silakan.
2: Oke, salam yang pertama ya tadi Ibu Ellen ya, baru lewat, makasih salamnya Ibu Utri, Pak Freddy, Bang Cut, ada Kakak Anis, ada Ibu Raya Jakarta, Ibu Sofia Saat ya, ada Bang Bintang, Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Anis, Mbak Reta Nurjaya, Ibu Rosna ya, ada Ayu Dimasuri, Ibu Raya Jakarta juga, ada Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, ada Bang Leman, ada juga Bung Darwin, Bang Le Putra Tengah, Pak Andi, Pak Abdul Syukur, Pak Saban, Pak Ustaz, terus ada Pak Andi Cakrawinata di Kaditalia Bu juga ya, terus ada Bunda Ima, ada siapa lagi Mbak Ati, oh Bang Livi ada di Manado juga ya, bersama Pak Beni Jo, dan semua-semua sudah Mbak Ati yang lagi monitor. Ya, Mbak Atinya tetap semangat, sukses selalu ya, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Ati dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Ati, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine deh sudah gabung. Baik, kita break dulu. Kita dengarkan suara dari Rara Lida dengan Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Ada Imam S. Arifin dan Nana dengan Malam Terakhir, spesial untuk Anda. Masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

ekonomi kreatif merupakan sektor yang mengandalkan ide, kreativitas, dan inovasi sebagai sumber utama dalam menciptakan nilai ekonomi. Saat ini, ekonomi kreatif menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai bidang seperti kuliner, kerajinan tangan, fashion, fotografi, seni pertunjukan, hingga konten digital merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan kemampuan yang dimiliki, masyarakat dapat menciptakan produk maupun jasa yang bernilai jual dan berdaya saing. Mari terus mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Ekonomi kreatif, dari ide sederhana menjadi karya yang bernilai dan manfaat.

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Halo, selamat siang juga. Apa kabar nih Mas Lia?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat ini Mbak.
0: Sehat ya? Oke, baik. Silakan Mas Lia, ingin dengar lagu apa?
1: Lagunya?
0: Aduh Mas Lia, aduh sampai hari gini Mas Lia, dirimu gak pernah monitor. Hai, sedih aku. Hah, sedih. Oke, Mas Lia, masih ada Lulu Zain, Dilema, Rido Roma, Pelangi. Juga ada Selvi Navillah, Kangen, Lesti, Sekali Seumur Hidup, Rana Rani, Kepasrahan, Imam S. Arifin, Cinta Hitam, Ike Nurjana, Sendiri Saja, Esa Risti, Hanya Ingin Kau Tahu, Saskia Gotik, Tarik Selimut, Fildan, Satu Kamu, Evita Mala, Menepuk Air di Dulang, dan Erik Susan, Hujan.
1: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, Cinta Hitam. Waduh, baiklah.
1: Iya.
0: Silakan nih, salamnya buat siapa Cinta Hitamnya?
1: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine Titoli, okay. Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Yuta Mame, Bang Lei, Om Borka, Putra Tengah, Nasrun, Bintang Pratama, Ibu Ria di Jakarta,
0: okay.
1: Bunda El, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oh, semua. Oke, baik.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati, salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, baik, siap.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga, waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah bergabung . Baik, di belakangnya Mas Lia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dang matanlah kita, sama siang Kakak Ati.
0: Oke, siang juga Nona Vika, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia.
0: Bahagia selalu. Oke, silakan nih Nona Vika.
1: Kakaknya, kakolong boleh siapkan.
0: Bagaimana?
1: Iya, siapkan itu lalu.
0: Iya, silakan lagunya yang mana?
1: Kakak akan yang boleh.
0: Saya yang pilih gitu?
1: Iya, iya.
0: Oke, silakan kalau begitu boleh. Nanti saya pilihkan.
1: Kalau yang terbaik yang kalau kakak saya pilih itu yang terbaik.
0: Oke, baik. Saya pilih yang terbaik ya. Oke. Ya. Mudah-mudahan pas ya nanti ya. Oke.
1: Iya, pas. Jahat dino.
0: Atau Nona Vika pilih saja, nanti saya siapkan.
1: Kakak dapat kakak karena kakak dan abah kakaknya ada terbawaan, jadi katanya putus-putus tadi.
0: Oke, putus-putus. Sekarang juga masih putus-putus suaranya?
1: Oh, sudah setina lagi. Lalu lagunya tidak terdengar jelas tadi.
0: Oke, baik, saya baca saja ya. Nanti Nona Vika pilih. Boleh, masih ada Lulu Zain, Dilema, Rido Roma, Pelangi, Selvi Davilah, Kangen, Lesti, Sekali Seumur.
1: Kangen
0: saja boleh. Oke, silakan. Kangennya dikirim ke untuk siapa?
1: Kangen sama kakak Dina kita. Kangen salam buat kakak Dina selat sama Selalu selalu dilindungi oleh Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, oke.
1: Tanya-tanya masalah Mbak Pak Nenai Allah sehat ke keluarga mengenai yang ada di mana lo. Salam sayang lo kita. Hanya juga iman di kota. Mengerti Mas Luhut, Bang Masel, Mbak Laman dan Nesoro, Mbak Seri di Matok. Anda juga di Sasak.
2: untuk kita semua, ibu Tosna, Mbak Lela Tadi, Tanang Senar, dan Mbak Lia.
0: Oke.
2: Okay.
0: Okay, terima kasih Nona Fika. Dangdut adalah kita sudah gabung bersama kami di siang hari ini. Baik, sebelum kita dengarkan suara dari Imam S. Arifin, Cinta Hitam, dan juga ada Selvi Navila dengan Kangen. Mendatang kami sampaikan cek fakta.
3: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.

Baik, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop gambar-gambar tersebut ya, sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun @infobmkg merupakan jawaban atas pernyataan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PVMBG, Badan Geologi, isi himbauan Setcap mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Ati.
0: Iya, selamat siang juga untuk Putra Tengah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik ya selalu.
0: Kabar baik, sehat selalu. Oke, baik, silakan lagunya.
1: Lagu hujan saja.
0: Hujan? Mudah-mudahan cepat hujan ya. Oke, baik, silakan ya. Itulah impian dan harapan kita untuk saat ini ya.
1: Harapan mudah-mudahan hujan.
0: Mudah-mudahan hujan. Oke, silakan Putra Tengah.
1: Oke, Mbak Ati, selamat berjuang, sukses selalu, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Dalam lindungan yang kuasa, sehat bersama keluarga.
0: Amin. Oke.
1: Amin. Oke, Bunda Natalia, selamat siang. Wele juga, Bang Rey, Bang Darin juga selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Bang Kris, Ibu Rana, Ibu Ani, Simulinado, Mbak Bunda Raya juga, Mas Ika, Mbak Bilang, Mbak Junaidi, dan juga ada Purnama Sari, Rani juga, Atus, Bang Ucan juga, Bang Yunus.
0: Baik.
1: Bang Adi, Bang Irman, Pak Syaban, juga Pak Nasrul, Bika Petra, masih Bu Marida.
0: Okay.
1: Kemudian ada Mbak Lili, Bang Yoga, Surja El juga, Ibu Rosna, Bang Mupa, Bang Ustad, Pak Freddy Butri, Bang Luhut, Bang Cuti Kamame. Kemudian yang Ahmad Irwan juga, Ibu Ali, Bang Widi di Tokyo, Bang Mairona, dan sudah semua-semua saja, diramu saja. Jadi akan dilihat semuanya.
0: Baik.
1: Dari ibu selalu.
0: Yeah.
1: Alam kompak. Oke, Mbak Haki. Terima kasih, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih juga untuk Putra Tengah yang sudah bergabung di belakangnya Putra Tengah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Hadi ini, Kak.
0: Oh, dengan Aisyah. Hadi. Hadi, oke, Hadi. Apa kabar, Hadi?
2: Puji Tuhan, kabarnya siap selalu nih.
0: Oke, baik. Silakan Hadi, ingin dengar lagu apa siang hari ini?
2: Apa aja lagunya, Kak? Aisyah, Kak Ateng.
0: Ada Ridho Roma dengan Pelangi, Lulu Zain, Dilema, Lesti, Sekali Seumur Hidup, Rana Rani, Kepasrahan, Ike Dorjana, Sendiri Saja, Esa Eristi dengan Hanya Ingin Kau Tahu, Saskia Gotik, Tarik Selimut, Fildan, Satu Kamu, Evita Mala, Menepuk Air di Dulang. Silahkan.
2: Ya?
0: Iya, silahkan lagunya yang mana?
2: Lagunya dari apa aja lah, apa Rana Rani aja ya.
0: Oke, baik, silakan.
2: Ya, salamnya buat ya. Kak Ati, semoga bertugas sampai tuntas, saya selalu bersama keluarga di sana Kak Ati.
0: Terima kasih.
2: Ada siapa ya? Ada Bang Putra ya, ada Bang Lai juga, ada Bang Luhut juga ya. Okay. Ada Luna Bega, ada Sari juga di Banjarmasin. Ada siapa lagi? Ada Ibu Rosna, ada Mbak Nurjael, ada Mbak Lili, Bu Christine juga ya, Tuli-Tuli, ada Mas Lia juga.
0: Oke, okay,
2: baik. Ada Pak Freddy juga ya, dan ada semuanya aja lah Kak ya.
0: Baik.
2: Dari Akan Pak Zetan Kotar Kecuali. Ucapannya salam sehat selalu dan salam kompak di udara.
0: Oke.
2: Okay. Begitu aja Kak Ati. Terima kasih.
0: Oke, baik.
2: Baik,
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih juga untuk Hadi yang sudah gabung ya. Dan oke, okay, saya terima satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, Dangdut adalah kita. Bunda Emma, apa kabar?
3: Kabarnya Bunda baik dan sehat dan tetap semangat.
0: Oke, baik. Bunda kebagian penelpon yang ketiga ya. Ini kebagian salam-salam saja.
3: Oke, pokoknya kalau buat Bunda itu siap.
0: Oke, silakan.
3: Salam pertama tentunya buat adik Reva ya.
0: Bareng sama saya Ati, Bunda.
3: Oh, Ati, sorry ya. Soalnya semalam kemarin juga enggak gabung jadi. Maaf.
0: Oke, silakan.
3: Salam pertama tentunya buat Adik Ati bersama operatornya. Selamat siang. Salam sehat ya, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Buat Kak Minggus di Jayapura, terima kasih ya Kak Minggus atas teleponnya. Semoga sehat selalu di sana. Soalnya Kak Minggus rajin pantau Radio Jayapura jadi. Terus ada Bang Andi. Terima kasih Bang Andi. Selamat siang. Semoga sehat selalu di sana bersama Mbak Dika ya. Semoga bahagia selalu. Ada Bang Luhut, ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama, ada Bang Marcel, ada Bapak Widi, ada Bang Darwin, Bapak Yoga, Bunda Lili, Bunda Wigati, Oma Deva, Bunda Utri, terus Bapak Usu, ada Putra Tenga, selamat siang, semoga sehat selalu, ada Bang Marcel, ada teman-teman yang ada di Undama ya, Bapak Guru, Serui, Jayapura, Nabire, semuanya selamat siang. Dan semua-semua saja tanpa terkecuali selamat siang buat Adik Ati, terima kasih, selamat siang.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang juga untuk Bunda Ima yang sudah gabung. Kita nikmati dulu suara dari Erik Susan dengan Hujan, diikuti Rana Rani dengan Kepasrahan, spesial untuk semua.

0: Pemerintah sedang berusaha keras mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program loh, Bud.
1: Iya benar, pemerintah meluncurkan program bantuan sosial baru. Sepertinya bantuan tunai langsung dan pelatihan keterampilan loh.
0: Selain itu, mereka juga memberikan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik loh, sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Tapi kita juga perlu memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan loh. Masyarakat juga harus diberikan edukasi mengenai bagaimana memanfaatkan bantuan tersebut.

0: Baik, pendengar masih saya teman Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silahkan buat yang baru saja bergabung ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ada kita selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat siang juga Ayu Dimasohi, apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah sehat. Sama Kak Rifa ya.
0: Bareng sama saya Ati Ayu.
1: Oh, sama Mbak Ati. Mohon maaf ya, ya saya.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Santai aja. Kabar nih Mbak Ati.
0: Ya, kabar saya baik, sehat.
1: Alhamdulillah, ya, okay. Ya, panas ya di sana, sama mungkin kayak di Kota Mas.
0: Iya. Ayo.

0: terus dan semua yang mendengarkan pro saya risafat selamat sama semuanya. Hati-hati, selamat ya, dan mengalami semua rezeki.
1: Amin.
0: Tetap semangat ya. Oh iya, kelupaan mau buat Bang Cerita Mama di mana sih juga buat Kanis. Terima kasih Mbak Ati. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ayu di Masohi yang sudah bergabung di belakangnya Ayu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Asik, Dangdut adalah kita. Apa kabar Bung Marcel?
2: Kabarnya baik selalu, sehat selalu, puji Tuhan. Cuaca lagi cerah ceria.
1: Oh, lagi cerah ceria. Iya, pantasan Bung Marcel juga ya, cerah ceria ya.
2: Itu sudah dapat apa gabung di apa Pro Satu Radio Fak-Fak, makanya lebih berbahagia lagi.
1: Oh, lebih bahagia.
2: Dan bisa bergabung di radio kesayangan.
1: Asik. Oke, Bung Marcel, silakan ingin dengar lagu apa siang hari ini?
2: Kalau lagu semua lagu saya suka, puterin apa yang ada.
1: Apa adanya ya.
2: Oke. Apa adanya, semua lagu saya suka semua.
1: Oke, baik. Saya belikan dari Ridho Roma mau ya Pelangi.
2: Iya mau semua mau lagu, semua. Yang penting lagu dangdut ini semua suka.
1: Oke, silakan Bang Marcel.
2: Salamnya pertama kali untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bunda El di Manado, Ibu Anggreni, terus untuk Ibu Ratna, Afika, terus untuk Ibu Christine Natalia, Bang Andi di Jambi, Bang Lai di Kalimantan Utara, Abang Agus, terus untuk Puja di Bentum di Papua, Wigati di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Pak dimanapun berada, salam kompak-kompak selalu. Terima kasih, selamat siang Pak.
1: Ya, selamat siang juga untuk Bung Marcel di ND Flores yang sudah bergabung di belakangnya lagi. Satu penelpon saya terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut Mati. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baik, Bung Junaidi sebagai penelpon ketiga kebagian salam-salam aja ya.
3: Oh begitu ya, oke lah, terima kasih banyak. Ini harapan saya bro, di rumah juga ya.
1: Amin.
3: Bung Marcel yang sementara calon-calon itu ya. Bung Marcel dapat salam dari Pak Junaidi juga ya, ada Putra Tengah, Putra Tengah Bang Lei juga, ada Bang Luhut juga di sana, Bang Hadi juga. Mas Irwan di Bandung juga, Pak Iwan ada di Aceh sana juga ya. Ada ketukunya Mas Irwan, Bang Perida juga. Lalu kemudian Ibu Mas Lia juga, Ibu Rosna. Selamat selalu juga ada ketukunya Bunda El juga di Ambo, di Manado. Ada Fika di Manado, Anggra ini juga di sana. Ada Ani di Kota Mabago alias Manado juga. Ada ketukunya Rani yang ada di Ternate juga terkota. Selamat siang dan harapan saya juga selan. Ada kita punya ucang yang dibawa-bawa sana. Selamat siang dan harapan saya selalu ya. Ada siapa lagi, Mbak Lili juga. Terima kasih. Salam sehat juga ya. Lalu kemudian ada siapa cepat. Dan semua juga, siapa-siapa semua dapat salam. Ibu siapa di tempatnya. Rosna ya,
1: baik,
3: Ibu Rosna. Itu dulu Mbak Ati, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung. Langsung aja kita nikmati suara dari Lesti, Sekali Seumur Hidup dan Ridho Roma Pelangi, spesial untuk Anda.

Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baik, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung, silakan di 0811495-9490 ya. Untuk yang ingin bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang masih menghiasi ruang dengar Anda. Di antaranya ada Lulu Zain dengan Dilema, Ike Nurjana Sendiri Saja, ada Esa Eristi dengan Hanya Ingin Kau Tahu, Tarik Selimut, Zaskia Gotik, Fildan, Satu Kamu, Evita Malam, Menumpuk Ardi Dulang, yang masih tetap setia temani semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak yang masih setia juga bersama kami di siang hari ini. Baik, silakan yang sudah gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Oke, silakan Ibu Rosna.
1: Dari tadi masuk-masuk tapi tidak masuk, Mak.
0: Tidak bisa. Oke, akhirnya bisa ya.
1: Karena lihat sudah kosong jadi masuk.
0: Sudah kosong. Oke. Baik, silakan. Lagunya yang mana?
1: Lagunya tadi ada baca lagu apa tadi tadinya?
0: Iya, silakan. Dan lagunya mana? Yang banyak tadi saya baca.
1: Tidak, yang satu selamanya.
0: Oh, satu kamu.
1: Itu sudah.
0: Oke, Fildan, baik, silakan.
1: Buat yang sama buat Mbak Ati, selamat bertugas, semoga sukses selalu bersama keluarga di rumah, sehat-sehat. Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Dan buat Ibu yang di Manado nih, Ibu siapa tadi sebelum?
0: Ya Manado banyak nih, ada Ibu Ellen, ada
1: Ibu Ellen, Ibu Christine. Bang Yoga, Pak Saban, Pak Nasrun, Ibu Utri, Pak Freddy, Ayu Masohi, Mas Lia, Bandaris, Pak Junedin, Bung Iwan, Bung Iwan dengan yang lain-lain sudah. Dari A sampai Z saja.
0: Iya.
1: Kak Lili, Nur Jael, dari A sampai Z. Untuk Mbak Ati. Terima kasih. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam untuk Ibu Rosna yang sudah bergabung. Dan baik, langsung aja kita dengarkan suara dari Fildan, Satu Kamu, spesial untuk Anda.

0: dicetin tanpa kuota nih. Beta bagikan dulu.
1: Eh, ada apa Mace? Kayakku serius sampe.
0: Ini ada info menarik. Ada aplikasi chatting tanpa kuota.
1: Ah, iyo kah?
0: Iyo, Paci.
1: Eh, coba kau cek dulu. Jangan sampai itu hanya berita hoax.
0: Ah, taradamu.
1: Nah, begini nih cara menggunakan smartphone yang tidak benar. Eh, Mace, ku dengar menyebarkan berita hoax yang tidak benar itu akan terancam pidana atau kurungan.
0: Ah, iyo kah?
1: Iyo.
0: Eh, kalau begitu janganlah. Beta takut kena penjara.
2: Sebelum Anda menerima berita, pastikan dulu kebenarannya. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang bijak dan dukung anti-hoax.

0: Baik, pendengar, terima kasih sudah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu persembahan tadi dari Fildan ya, dengan satu kamu. Sebagai salam pisah kita di Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih juga buat yang sudah gabung di jalur telepon 0811495-9490. Sampai di sini dulu, saya temani semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong. Kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Demikian lagu-lagu dangdut dalam acara Kondang Kontak Dangdut sore hari ini, pendengar. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 berasal dari RRI Sorong.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Rabu 16 September 2026 diantaranya. Pemprov dan DPRP Papua Barat Daya bahas tata kelola dana otsus. Pemerintah Kota Sorong pasang jaringan konektivitas menuju Smart City. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Xiang alias Wilson Xiang, yang diduga terlibat kasus perburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
2: Kantor imigrasi kelas 2 TPU Sorong mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Sang alias Wilson San, yang diduga terlibat kasus pemburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Wei Sang diseraterimakan dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong Rabu 16 September 2026. Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Sorong, Galih Dwi Prawita, mengatakan pemeriksaan akan dilakukan terhadap dokumen dan keterangan keimigrasian yang bersangkutan. Namun proses pemeriksaan masih menunggu kehadiran penasihat hukum dan penerjemah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak WNA tersebut. Gali menjelaskan pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya unsur pelanggaran keimigrasian. Apabila ditemukan pelanggaran, imigrasi dapat mengambil tindakan sesuai kewenangan, termasuk kemungkinan melakukan pendetesian dan berkoordinasi dengan Polda Papua Barat Daya.
3: Menanggapi berita yang viral belakang ini, memang saat ini yang bersangkutan inisial WS sudah diserah terimakan dari kantor imigrasi Sorong ke kantor imigrasi. Dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong tadi pagi. Jadi untuk tahapan selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasinya dulu. Cuma untuk menghargai hak-haknya sebagai terperiksa, jadi kita masih menunggu lawyer dan translator dari yang bersangkutan. Kita gali keterangannya dulu, apakah nanti kalau memang ada unsur-unsur pelanggaran keimigrasian, mungkin bisa kita detensikan dulu, nanti kita koordinasi dengan Polda.
2: Sementara itu, Kasubdit 4 Tipiter Dirimsus Polda Papua Barat Daya AKBP Erwin Hasian Sitomorang mengatakan kepolisian menunggu hasil pemeriksaan imigrasi sebelum menentukan langkah penyidikan terhadap Wei Sang. Setelah pelimpahan, penyidik akan mempelajari seluruh alat bukti dan barang bukti termasuk hasil pemeriksaan keimigrasian sebelum dilakukan gelar perkara. Erwin mengatakan penyelidikan di Raja Ampat masih berjalan, polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan dokumentasi di dasar laut. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pihak homestay, pemilik atau pengemudi perahu, serta pihak lain yang mengetahui aktivitas wisatawan tersebut. Barang bukti yang sementara diamankan di Polres Raja Ampat antara lain kuali, sumpit, dan sarung tangan. Terkait dugaan pasal, Erwin menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan pembunuhan satwa yang dilindungi dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara apabila terbukti.
4: Ya, yang pasti kan saat ini masih dalam ranah pemeriksaan imigrasi. Nanti setelah selesai pemeriksaan mereka, barulah nanti akan dilimpahkan ke kami, pihak penyidik Polda. Nah, baru setelah nanti di kami akan pelajari dulu segala alat bukti dan barang bukti yang ada, termasuk hasil dari pemeriksaan imigrasi, baru nanti kita tingkatkan ke penyidikan.
5: Kalau untuk tindakan kepolisian di Raja Ampat sendiri seperti apa?
4: Nah, sekarang kan Raja Ampat itu masih memeriksa dari pihak homestay. Pihak homestay, kemudian juga TKP kemarin sudah didatangi, termasuk dasar lautnya juga kemarin sudah ada dokumentasi juga semua. Udah olah TKP lah kalau dari Raja Ampat.
2: Hingga saat ini, Wei Sang alias Wilson San masih menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mardika melaporkan RRI Tusmu Udara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sorong mengusulkan KUPA PPAS perubahan APBD tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Tika Audia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Sorong menggelar rapat paripurna keempat dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran KUPA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara PPAS perubahan APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2026. Rapat paripurna keempat tersebut dilaksanakan di Balak Ballroom IMAS Convention Center Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Sorong Sutejo dalam materi KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Sorong tahun Anggaran 2026 mengatakan KUPA dan PPAS perubahan bukan sekedar dokumen administratif dan angka-angka dalam anggaran, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah yang terbatas dapat diarahkan secara tepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami perubahan kenaikan sebesar 106,8 miliar rupiah.
7: Pemerintah daerah memandang bahwa tiap rupiah yang dikelola melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026, pemerintah Kabupaten Sorong berkomitmen untuk mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
6: Ketua DPRK Sorong Mawardi Nur mengajak jajaran eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama mengikuti jalannya pembahasan KUPA dan PPAS perubahan APBD 2026. Sebab perubahan APBD merupakan penyesuaian atas pelaksanaan APBD tahun 2026, sehingga perubahan APBD ini nantinya diharapkan akan semakin memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Oleh karena itu, kami mengharapkan komitmen kerja keras dan sinergi yang kuat dari seluruh anggota DPR yang terhormat serta jajaran eksekutif agar pembahasan ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 310 Ayat 1, 2, dan 3, kepala daerah menyepakati KUPA dan PPAS bersama DPRD menjadi pedoman dalam penyusunan rancana kerja dan anggaran RKASKPD atau perangkat daerah yang akan dimuat dalam materi raperda bulan APBD Kabupaten Sorong.
6: Berdasarkan catatan perubahan belanja akan diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan pelayanan sosial. Peningkatan sumber daya manusia unggul di Tanah Melemoy dengan terus memberikan perhatian terhadap pendidikan, peningkatan kompetensi aparatur, pemberdayaan pemuda, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan dukungan terhadap program kesehatan masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, jaringan listrik, dan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, dan sektor ekonomi produktif lainnya. Pemberdayaan masyarakat kampung dengan fokus harus menjangkau seluruh masyarakat sampai pada tingkat kampung sehingga pembangunan tidak hanya terpusat pada wilayah perkotaan saja. Penguatan tata kelola pemerintahan termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Lakukan inspeksi. Kami ulangi, inspeksi TPA Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu ingatkan jangan buang puntung rokok.
9: Lakukan inspeksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyoroti ancaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Kota Sorong. Julian mengatakan kondisi TPA yang dipenuhi tumpukan sampah perlu mendapat perhatian, terutama untuk mencegah terjadinya kebakaran. Menurut Kelly, keberadaan gas metana di area TPA dapat membuat kebakaran sulit dipadamkan dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Kelly menjelaskan gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah merupakan salah satu gas rumah kaca. Jika terjadi kebakaran, asap dan zat berbahaya dapat terbawa angin hingga ke wilayah permukiman di Kota Sorong. Julian juga mengingatkan para pemilah sampah maupun pengemudi kendaraan yang membuang sampah di TPA agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
10: Dan kalau TPA terbakar, kita kesulitan untuk memadam karena biar berapa tangki air pemadam kebakaran tidak bisa memadamkan ini karena di sini sudah kombinasi dengan gas dan gas metan. Jadi gas metan dan gas metan terbakar itu kekuatannya lebih dahsyat. Kalau di sana dia hanya terbakar saja. Kalau ini dia terbakar, gas metan terbakar, uapnya mengandung racun. Dan ini bisa ditiup angin, dibawa ke Kota Sorong. Dan ibu kota provinsi juga ikut terpolusi akibat kebakaran TPA. Nah ini yang kita perlu jaga, nanti mungkin
11: kita berkoordinasi dengan pemerintah kota, khususnya teman-teman di dinas perlindungan dan pemerintah hidup, mungkin ada beberapa nama yang kita pajang di sini juga untuk sekedar mengingatkan warga yang ada di sini, mereka yang datang sekedar buang sampah, sudah datang tidak sampah di sini. Mungkin seperti itu. Kita jaga TPA kita ini supaya jangan terbakar. Ya. Karena sekarang sudah panas.
9: Julian menambahkan, Pemprov Papua Barat Daya juga berencana meninjau kondisi TPA di kabupaten dan kota lainnya untuk melihat kebutuhan dan persoalan pengelolaan sampah di masing-masing wilayah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melepas ibu-ibu majelis taklim ikuti muktamar ke-10 BKMT di Jakarta.
12: Bupati Raja Ampat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Yusuf Salim melepas ibu-ibu Majelis Taklim yang akan mengikuti Muhtamar ke-10 Badan Kontak Majelis Taklim BKMT di Jakarta. Pelepasan rombongan BKMT Kabupaten Raja Ampat berlangsung di Aula Babussalam Kalanafat, Kompleks Masjid Agung Waisai, Rabu 16 September 2026. Ketua BKMT Kabupaten Raja Ampat, Ratna Johar Bondahara menerangkan, ada sebanyak 29 ibu-ibu Majelis Taklim yang tergabung dalam BKMT Raja Ampat yang akan menghadiri Muhtamar ke-10 BKMT Nasional. Pelaksanaan Muhtamar Nasional ini akan berlangsung pada 23 September hingga 27 September 2026. Ratna menjelaskan bahwa Muhtamar ke-10 akan menjadi ajang pertemuan dan silaturahmi dengan seluruh anggota BKMT dari berbagai wilayah di Indonesia. Muhtamar juga akan menghadirkan sejumlah narasumber dan penceramah yang nantinya memberikan banyak ilmu kepada ibu-ibu majelis taklim untuk kemudian bisa dibawa pulang dan dipraktekkan di daerah masing-masing. Ratna menambahkan, BKMT Raja Ampat menjadi delegasi terbanyak yang akan mewakili Provinsi Papua Barat Daya.
13: Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara muktamar ini, kita bisa saling kenal antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian kita dapat bersilaturahmi dan baik. Dan yang paling saya suka yaitu ilmu-ilmu yang nanti dibawakan oleh penceramah-penceramah itu yang kami timbal dan kami akan laksanakan itu di daerah kami masing-masing.
12: Sekretaris Daerah Yusuf Salim mendukung penuh kegiatan BKMT yang akan menghadiri muktamar di Jakarta. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap BKMT terus menjaga kekompakan dan selalu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia Sorong. Rilis tindak kejahatan pencurian, Kapolres Sorong tegaskan 3 anak berhadapan hukum tetap diproses. Kita ikuti informasi selengkapnya.
14: Kepolisian Resor Sorong berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkelompok sebanyak 20 kali. Pencurian kendaraan roda 2 tersebut dilakukan oleh 3 pelaku di bawah umur atau anak berhadapan dengan hukum, masing-masing berinisial MGS, WRB, dan DSS. Dari pengakuan tersangka telah melakukan sebanyak 20 kali pencurian dengan berbagai modus, tempat pencurian berbeda-beda, dan cara kerja secara bergantian. Kapolres Sorong AKBP James Octavia Janus Tegai mengatakan, berdasarkan pemeriksaan 3 tersangka ini merupakan anak berhadapan dengan hukum atau ABH, meskipun berstatus anak di bawah umur, namun ketiganya telah 20 kali melakukan pencurian dengan barang bukti yang berhasil diamankan, yakni 7 unit motor.
15: Kasus pencurian dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, pertama pencurian motor, pencurian kendaraan itu di Polres Sorong ada 4 laporan polisi sudah berhasil diungkap oleh dan Satreskrim Polres Sorong, kita bisa lihat ada mungkinnya di samping kita ya. Tersangkanya anak berhadapan dengan hukum BDH, ada 3 orang, dan inisialnya MGS, satu terus WRB, dan DSS. Dari mereka sebelumnya ada beberapa yang masih parah. Tersangka ini melakukan pencurian di Kabupaten Sorong sebanyak 20 unit kendaraan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda. 7 unit yang ditemukan dan berhasil diungkap oleh teman-teman Satreskrim, masih ada 13 lagi yang dalam daftar pencarian barang. Tersangka ini melakukan kegiatan pencuriannya di wilayah Kabupaten Sorong dengan waktu dan tempat kejadian berbeda-beda. Kemudian
16: Hasil curian yang diambil tersangka menjualnya kembali untuk keuntungan. Jadi modusnya itu dia cuma cari uang untuk beli minuman keras. Pasal sangkaan itu pasal 477 ayat 1 huruf G KUHP tentang tindak pidana pencurian secara bersekutu atau bersama-sama dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun.
14: Kasat Reskrim Polres Sorong AKP Rizal Bogra menjelaskan kendati ABH ketiga tersangka sebagai pelaku kejahatan berdasarkan KUHP terbaru, ketiga tersangka dapat ditahan dengan tetap memperhatikan hak-hak mereka sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum.
17: Tersangka kita ini adalah ABH atau anak berhadapan dengan hukum, inisial MGS, WNB, dan DSS. Jadi ketiga tersangka ini itu tiga-tiganya eksekutor. Namun pada saat melakukan tindak pidana pencurian itu mereka ada perannya masing-masing.
14: Atas tindak kejahatan yang dilakukan ketiga tersangka dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf D KUHP dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Dari AIMAS Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Ganda Wiratama ingatkan personel tingkatkan pelayanan kepada masyarakat.
18: Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Ganda Wiratama memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan apel Mapolres Sorong Selatan. Bertindak sebagai komandan upacara Ibda Michael Pardede, sedangkan perwira upacara AKP Asar. Upacara diikuti perwira serta personil Polres Sorong Selatan gabungan dari Sat Samapta dan Satpol Airot, staf Sat Lantas, Sat Reskrim, Sat Intelkam, Sat Res Narkoba, dan Sat Tahti. Dalam amanatnya, Kapolres Ganda Wiratama menyampaikan Hari Kesadaran Nasional bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab setiap personel dalam melaksanakan tugas sebagai insan bayangkara.
19: Ya, bagi anggota Polri adalah pelayan masyarakat. Jadi kita buat upacara ini sehikmat mungkin supaya kita bisa tahu bahwa kita adalah
18: Kapolres melanjutkan setiap personel bekerja dengan hati, cekatan, dan tepat, serta mengedepankan sikap humanis, ramah, dan solutif dalam memberikan pelayanan. Personel juga diingatkan untuk menjaga nama baik institusi, terus meningkatkan kemampuan, serta memperkuat sinergitas antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sorong Selatan. Dari Tim Minabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polsek Sorong Barat berhasil amankan pelaku pencurian beserta barang bukti, selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
20: Polsek Sorong Barat menggelar press release terkait perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku inisial AW alias DP, diduga spesialis pencurian dengan kekerasan dan telah melakukan 20 kali aksi jamret di beberapa titik yang ada di wilayah Sorong Barat dan Kota Sorong bersama rekannya inisial IG yang kini masuk daftar pencarian orang. Hal tersebut diungkapkan Wakapolresta Sorong Kota AKBP Glenn Roy Mole bahwa pelaku ini ditangani dan diamankan karena mendapatkan 3 laporan polisi yang masuk di Polsek Sorong Barat.
21: Untuk tersangka ini memiliki 3 LP yang ditangani oleh Polsek Sorong Barat, yaitu pencurian dengan pemberatan, kemudian LP yang kedua yaitu pencurian dengan kekerasan, kemudian LP yang ketiga yaitu pengerusakan, kemudian dengan tersangka saudara AW, sementara temannya yang menjadi DPO adalah saudara IG. Untuk peran saudara AW atau saudara DP adalah sebagai pengambil handphone milik korban. Untuk barang bukti yang dikumpulkan oleh Polsek Sorong Barat yaitu 4 buah HP dan 1 bilah parang. Ya, jadi modus tersangka adalah dengan mendekati korban yang sementara duduk di sepeda motor, kemudian dia mendekati dengan cara meminta rokok. Karena korban tidak memiliki rokok, dia meminta uang. Pada saat dia mendekati, korban berdiri dari motornya dan motornya jatuh. Pada saat dia mengangkat motor itu, kesempatan daripada tersangka AW atau DP ini untuk mengambil HP si korban.
20: Atas perbuatannya, tersangka AW dikenakan pasal 477 ayat 1 huruf C dan G KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat LPP RRI Sorong menetapkan Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam babak final Bintang Radio RRI Sorong.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Lembaga Penyiaran Publik RRI Sorong menetapkan Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam rangkaian RRI Fest 2026. Keduanya terpilih setelah bersaing dengan 15 peserta yang telah melewati babak tahap pertama pada 7 September 2026 lalu. Babak final Bintang Radio RRI Sorong 2026 berlangsung di ruang Kaikok LPP RRI Sorong Selasa 15 September 2026. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam rangkaian RRI Fest 2026. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sorong, Jerry Murilkosu berharap para pemenang Bintang Radio RRI Sorong 2026 mampu melanjutkan perjuangan dan membawa nama Sorong Papua Barat Daya di kancah nasional.
3: 15 peserta. Ya. 15 peserta yang mendaftar, begitu ya. Berarti ya. 15 peserta kita yang berpartisipasi dalam kegiatan Bintang Radio tahun 2026, saya juga menyampaikan banyak terima kasih. Teristimewa 10 finalis kita yang terlibat di dalam babak atau putaran kedua final Bintang Radio yang kita sudah boleh saksikan secara bersama-sama, ya. Terima kasih 10 finalis kita. Kalau ada yang belum mendapat apresiasi untuk mewakili RRI Sorong di tingkat selanjutnya, itu bagian dari keberhasilan yang tertunda, ya.
0: Berikut daftar pemenang Bintang Radio RRI Sorong 2026. Juara 1 putra, Christopher Jarius Iskak. Juara 2, Alfirson Augusto Delima. Juara 3, Ignatius Harlis Ananda Dosinain. Harapan 1, Alverso Henry. Harapan 2, Andi Fajrin. Juara 1 kategori putri, Brigita Marice Momotsan. Juara 2, Novelia Enus. Juara 3, Samantha Sousa. Harapan 1, Emanuela Halain. Harapan 2, Teresia Wandelinus. Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan selanjutnya akan mewakili RRI Sorong pada Bintang Radio tingkat Korwil 2 Manokwari yang akan berlangsung di akhir September 2026. Jika berhasil lolos dari tingkat Korwil, perjuangan akan dilanjutkan ke seleksi antar Korwil pada 12 hingga 21 Oktober 2026 sebelum menuju tingkat nasional pada 28 hingga 31 Oktober 2026. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Sorong. Ida, silakan.
22: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG, kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Untuk kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 20 knot dan kecepatan angin maksimal mencapai 30 knot. Perlu diwaspadai potensi kecepatan angin lebih dari 20 wilayah perairan Papua Barat Daya. Kemudian untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur, sedangkan untuk kondisi surut terjadi pada pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa dan kembali ke RRI Sorong.
1: demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore ini, apalagi untuk Anda yang sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore ya, dan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur ya, Anda dapat ikut yang mana kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Berada Asta Cita Nasional ya, hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda di hari ini.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya termasuk tradisi kuliner. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang kaya rasa dan penuh dengan bumbu-bumbu eksotis. Beberapa hidangan ini bahkan telah melampaui atas batas geografis dan menjadi sangat populer di mancanegara dan dicintai oleh banyak orang. Yang pertama ada rendang. Nah, rendang merupakan salah satu ikon kuliner Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan ini dibuat dengan menggunakan daging sapi yang dimasak bersama santan kelapa dan berbagai rempah-rempah lainnya. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam karena daging harus dimasak hingga kuah santannya mengering dan meresap ke dalam serat daging. Inilah yang membuat rendang memiliki cita rasa yang sangat kaya dengan perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Berikutnya ada nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan yang identik dengan Indonesia. Sederhana, namun penuh cita rasa. Nasi goreng dapat disesuaikan dengan selera dan bahan yang ada, sehingga terdapat banyak variasi nasi goreng yang bisa ditemukan di setiap daerah. Salah satu hal yang membuat nasi goreng mendunia adalah karena kemampuannya menjadi hidangan yang fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai budaya. Hampir setiap negara memiliki versi nasi gorengnya sendiri. Selanjutnya ada sate. Sate adalah hidangan yang terdiri dari potongan-potongan daging yang ditusuk menggunakan bambu atau lidi, lalu dipanggang di atas arang. Jenis daging yang digunakan untuk sate sangat beragam, mulai dari daging ayam, kambing, sapi, hingga kelinci. Sate memiliki sejarah panjang di Indonesia dan diyakini berkembang dari tradisi kuliner Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang Muslim. Saat ini sate telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sering disajikan di festival kuliner internasional di banyak tempat wisata viral, bazar makanan, hingga di restoran berbintang. Berikutnya ada gado-gado. Gado-gado sering disebut dengan saladnya Indonesia karena komposisinya yang hampir seluruhnya terdiri dari sayuran segar dan direbus. Selain sehat, gado-gado juga menawarkan cita rasa yang unik di mana kelezatan sayuran berpadu dengan saus kacang yang gurih. Hidangan ini sangat cocok terutama di kalangan mereka yang peduli pada kesehatan dan makanan berbahan dasar nabati. Yang terakhir ada tempe. Tempe yang dibuat dari fermentasi biji kedelai adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang semakin populer di dunia, terutama di kalangan vegan dan pecinta makanan sehat. Proses fermentasi ini membuat tempe menjadi sumber protein nabati yang kaya akan nutrisi dengan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang tinggi.

0: Investasi keahlian salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas diri dan daya saing di dunia kerja. Dengan memiliki keahlian yang relevan dan up to date, dapat membuka lebih banyak peluang karir dan meningkatkan potensi penghasilan. Investasi keahlian juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja karena lebih kompeten dan dihargai dalam pekerjaan.
1: Keahlian dapat ditingkatkan dengan mengikuti kursus atau pelatihan, mendapatkan sertifikasi profesional, dan terus memperbaharui pengetahuan melalui seminar atau workshop. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi dan belajar hal baru menjadi kunci kesuksesan.

Bagi masyarakat pesisir, memahami langkah pencegahan tsunami sangat penting. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah keberadaan jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan Anda dan keluarga mengetahui letaknya dan bagaimana menuju tempat tinggi dengan cepat. Kenali pula tanda-tanda tsunami. Jika terjadi gempa kuat, air laut tiba-tiba surut secara tidak wajar, jangan tunggu peringatan lain. Segera evakuasi ke dataran tinggi atau bangunan evakuasi yang telah disiapkan. Pemerintah dan masyarakat juga disarankan melakukan simulasi evakuasi tsunami, agar saat bencana datang, semua warga sudah siap dan tahu apa yang harus dilakukan. Ingatlah pesan penting ini, jika terjadi gempa kuat, segera lari ke tempat tinggi, karena keselamatan Anda adalah prioritas utama.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya sudah mulai disibukkan dengan berbagai kegiatannya di sore hari ini ya, dengan berbagai lagu-lagu hiburan yang menghiasi suasana Anda. Tetap semangat untuk Anda semuanya, masih saya temani Anda di Fakfak sore. Jangan lewatkan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan Beranda Asta Cita dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan tentunya masih saya temani suasana Anda, apalagi untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Kehadiran kami di Pro 1 RRI Fakfak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda.

0: Mengapa semut jatuh ke kanan saat disemprot cairan anti hama? Perilaku ini kemungkinan disebabkan oleh gangguan sistem saraf akibat zat aktif dalam cairan tersebut. Racun pada insektisida bekerja sebagai neurotoksin yang memicu kejang atau kelumpuhan otot secara tidak merata sehingga tubuh semut melengkung dan jatuh ke satu sisi. Arah jatuh yang konsisten, yaitu ke kanan, juga bisa dipengaruhi oleh arah semprotan, reaksi refleks semut, atau kebiasaan gerak. Semut memiliki struktur tubuh yang sangat simetris, namun posisi tubuh, arah semprotan, dan cara mereka berjalan bisa mempengaruhi arah jatuh. Jika cairan disemprot dari kiri misalnya, semut mungkin terdorong atau terkejut dan secara refleks mencoba menghindar ke kanan, tapi langsung terkena efek racun dan jatuh.
1: Eh, Maci, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
2: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini dapu harga begitu-begitu saja?
1: Ya, memang begitu sudah kalau masih bahan mentah tuh, dapu nilai belum terlalu tinggi.
2: Iyoe, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu dapu harga juga lebih bagus.
1: Nah, itu dapu nama hilirisasi, Maci. Jadi hasil alam itu telah dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang dong bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
2: Oh, begitu.
1: Jadi toh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Mace.
3: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani suasana di sore hari ini, saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id. Pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi pada Selasa 15 September 2026 lalu. Penarikan dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, memerintahkan penarikan seluruh produk bermasalah tersebut. Pemerintah juga mengatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi sesuai ketentuan hukum. Satgas Pangan Polri kini mendalami dugaan pelanggaran terhadap 25 merek beras fortifikasi yang ditemukan tidak sesuai label. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui bentuk pelanggaran serta pihak yang bertanggung jawab atas peredaran produk tersebut. Polri menyebut terdapat indikasi tindakan pidana penipuan dalam kasus beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai informasi kemasan. Indikasi tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap dugaan pelanggaran dalam distribusi produk beras. Pemerintah menegaskan pelaku pemalsuan beras fortifikasi akan ditindak apabila penyelidikan menemukan bentuk pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Langkah hukum tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen produk pangan. Nah, makanan fortifikasi cukup mudah ditemukan karena terdapat pada bagian produk pangan yang umumnya dikonsumsi masyarakat. Produk tersebut meliputi susu, tepung, garam, minyak goreng, bahkan beras. Melansir dari Hello Sehat, makanan fortifikasi merupakan pangan yang mendapatkan tambahan zat gizi tertentu. Penambahan tersebut juga dapat mengembalikan zat gizi yang hilang selama proses pengolahan bahan pangan. Fortifikasi berbeda dengan konsumsi suplemen karena zat gizi tambahan sudah terdapat langsung dalam produk pangan. Prakteknya terasa lebih sederhana karena masyarakat dapat memperoleh zat gizi tersebut hanya dengan mengkonsumsinya. Zat gizi yang ditambahkan melalui proses fortifikasi umumnya termasuk kelompok yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Misalnya, tambahan zat besi pada tepung terigu, vitamin A pada minyak goreng, serta yodium pada garam. Kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat lebih besar dari pangan fortifikasi karena kebutuhan gizinya berbeda atau lebih tinggi. Kalangan tersebut mencakup anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan pola makan khusus. Fortifikasi di Indonesia ditujukan untuk mengatasi stunting, kurang gizi, dan gangguan aktivitas kekurangan yodium. Namun, konsumen harus tetap memperhatikan kandungan pangan terfortifikasi secara menyeluruh. Ya, sebagian pangan fortifikasi juga melakukan banyak proses pengolahan sehingga kandungan lemak, natrium, atau gula perlu diperhatikan. Karena itu pola makanan bervariasi tetap diperlukan agar tubuh memperoleh asupan gizi yang beragam dan seimbang. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Peyek atau rempeyek adalah bagian dari jenis gorengan atau kudapan yang berbahan dasar tepung. Kemudian terdapat aneka isian seperti kacang, ebi, teri, dan lainnya. Dilansir dari indonesiakaya.com, konon rempeyek telah ada sejak masa Kesultanan Mataram sekitar abad ke-16. Dalam buku Kuliner Yogyakarta Pantas Dikenang Sepanjang Masa, Murdijati Garjito dan kawan-kawan menulis bahwa rempeyek Yogyakarta merupakan kudapan berusia tua yang sejak dulu ada. Di Yogyakarta, masyarakat mengenal banyak jenis peyek, seperti peyek kacang, peyek kedelai, peyek teri, dan peyek anak kepiting. Ada juga rempeyek udang, hingga rempeyek gerah petek atau ikan asin kecil dengan ukuran yang beragam. Bukan sekedar makanan pelengkap, rempeyek juga memiliki filosofi yang dipercaya masyarakat. Misalnya, rempeyek teri cocok menjadi teman makan sayur lodeh, maknanya adalah sebagai simbol kebersamaan bagi orang Jawa. Rempeyek gerah petek juga tidak bisa dilepaskan dari acara selamatan dan merupakan perlambangan dari gotong royong dan persatuan. Sejak dulu, rempeyek juga merupakan bagian dari sajian dalam upacara adat di Jawa yang berkaitan dengan daur hidup manusia. Upacara ini merupakan wujud penghayatan manusia terhadap tiga fase penting kehidupannya, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Misalnya, sajian dalam upacara mitoni atau selamatan saat bayi berumur 7 bulan dalam kandungan. Upacara brokohan atau barokahan setelah si jabang bayi lahir, kemudian kitanan atau sunat, upacara pernikahan hingga kenduri pada upacara kematian. Masyarakat kota gede zaman dulu juga menggunakan rempeyek sebagai pelengkap sesaji untuk ritual sebagaimana menurut Retno Widyayanti dalam profil makanan tradisional di kota gede. Saat ini rempeyek identik sebagai lauk maupun kudapan yang disukai berbagai kalangan karena rasanya yang renyah dan gurih.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses ya untuk Anda. Ya, apalagi buat yang baru saja bergabung, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan juga ya, dan segala aktivitas pun dapat berjalan dengan lancar. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: saat tahu ada HIV di tubuhku, duniaku seakan runtuh. Hidupku hancur.
1: Tidak.
0: Mengapa aku yang hanya seorang ibu dan berperilaku baik harus mengalami penyakit yang penderitanya tidak akan bisa sembuh ini? Tapi seandainya aku menyerah saat itu, mungkin aku tak akan bisa bertahan hingga saat ini. Untuk orang-orang dengan HIV, jangan patah semangat, jangan malu dan lakukan pengobatan rutin. Kita semua berhak kok hidup sehat, melanjutkan kehidupan dan mendapatkan pengobatan. Hentikan diskriminasi dan stigma pada orang dengan HIV, supaya lebih banyak orang yang mau terbuka dan memeriksakan diri, agar laju peningkatan HIV dan AIDS bisa ditekan. Ingat, yang harus dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya.
2: Kolibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya. Dalam pola angka 8, gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam adalah hal yang sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Dengan frekuensi bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi darurat kapan saja. Berikut adalah beberapa tips mengenai kunci utama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Edukasi diri dan keluarga. Pelajari jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah kita, yaitu gempa, banjir, dan angin topan. Buat rencana darurat. Tentukan jalur evaluasi dan tempat berkumpul untuk keluarga. Siapkan kit kesiapsiagaan. Siapkan tas darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan perlengkapan penting lainnya. Akses informasi dan sistem peringatan. Daftar untuk mendapatkan informasi darurat melalui SMS atau aplikasi. Komunikasi efektif. Tentukan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga saat terpisah, misalnya menggunakan telepon atau media sosial. Saling membantu dengan tetangga. Kenali tetangga Anda dan bangun jaringan dukungan dalam komunitas. Dengan menerapkan tips tersebut, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga, serta berkontribusi pada keamanan komunitas dalam menghadapi bencana alam.

Baik, pendengar masih saya temani Anda di suasana sore hari ini dan informasi mendatang ya kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id yang Banda El Nino dan El Nina merupakan dua fenomena iklim yang berasal dari kawasan Samudra Pasifik tropis. Keduanya dapat mempengaruhi pola cuaca Indonesia, terutama curah hujan dan kondisi hidrologi. Kedua fenomena tersebut merupakan bagian dari El Nino atau Southern Oscillation atau ENSO yang terjadi secara alami, yang mana berkaitan dengan perubahan suhu permukaan laut dan sirkulasi atmosfer Pasifik. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut Pasifik bagian tengah dan timur menghangat melebihi kondisi normal. Pemanasan laut tersebut kemudian mempengaruhi angin pasat yang berperan dalam mengatur distribusi panas dan pembentukan awan. Melansir Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan BHLK, pelemahan angin pasat membuat pembentukan awan dan hujan bergeser menjauhi Indonesia. Kondisi itu membuat Indonesia cenderung mengalami penurunan curah hujan selama periode El Nino. El Nino juga dapat meningkatkan resiko kekeringan ketika curah hujan menurun. Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi kelangkaan air serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, sementara itu, La Nina

sungai dan di sejumlah wilayah. La Nina juga meningkatkan potensi banjir dan tanah longsor pada daerah rawan. El Nino dan El Nina biasanya berlangsung dalam periode tertentu dengan waktu yang tidak selalu sama setiap siklus. Kedua fenomena tersebut pun umumnya muncul secara bergantian dalam rentang 2 hingga 7 tahun. El Nino pada periode SON atau September, Oktober, November cenderung menurunkan curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, La Nina meningkatkan curah hujan terutama di wilayah tengah hingga timur Indonesia. Meski demikian, El Nino tidak berarti Indonesia sama sekali tidak mengalami hujan selama fenomena tersebut. Beberapa wilayah tetap mengalami peningkatan curah hujan pada periode tertentu. Begitu pula dengan La Nina yang tidak berarti seluruh wilayah Indonesia mengalami hujan sepanjang waktu. Peningkatan curah hujan dapat menciptakan kondisi yang sering disebut sebagai kemarau basah. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: masa pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara, karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini su ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan lakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Maluku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah salah satu karya terkenal dari Eka Kurniawan yang diterbitkan pada tahun 2002. Mengisahkan tentang kehidupan yang keras dan penuh kekerasan, menggambarkan kehidupan yang kompleks dan penuh warna, serta gambaran yang kuat mengenai sejarah dan budaya Indonesia. Buku karya Eka Kurniawan ini mencerminkan budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakat dan kehidupan di Indonesia. Kehidupan seringkali penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Namun di tengah-tengah itu, ada kekuatan dan ketahanan yang dapat ditemukan dalam diri seseorang. Tentang ketangguhan, ketabahan, dan kemampuan manusia untuk bangkit dari kesulitan dan mencari kebahagiaan meskipun dalam situasi yang sulit. Penting bagi kita untuk merenung tentang kehidupan, ketahanan, dan perjuangan dalam menghadapi penderitaan. Demikian esensi buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
1: Baik, pendengar, terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, guys, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Branda Asta Cita Nasional. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
2: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
4: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
3: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
4: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak, ya. Salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non organik persoalan non organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
3: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahagia.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, benar. Barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: sekali di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Sampah jadi nilai ya,
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini karena ini pilot project kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di Kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan adalah untuk melaksanakan program bank sampah berbasis sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga.
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es begitu
2: yang harus disampaikan ya,
1: sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya.
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah. Ya. Karena dari sisi sampahnya, sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian, tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Satu, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Begitu. Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik,
4: betul.
3: Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya.
4: Iya.
3: Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
4: Iya.
3: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
3: Iya,
4: dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian.
4: Iya.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum,
4: iya,
3: dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
4: ada,
3: ya. Jadi
4: ada.
3: Masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari
3: bunga.
4: Plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya, Pak, ya.
4: Terus tempat minum, tempat tisu,
3: tempat
4: itu juga
3: tisu.
4: Ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak, minum ya.
4: Iya, tempat gelas
3: iya. Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC.
4: Iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
4: jelantah.
3: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
3: ayamnya
4: sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau.
4: Iya. Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti iya. Ekonomi sirkuler,
4: iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Iya. Iya. Iya. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang

0: bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas magot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.

0: semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
1: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
1: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
0: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
1: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
1: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya, yang modern ya, modern, untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
0: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita, untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
0: Kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Pro 1.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda semuanya, yang mana sudah saya temani Anda dari pukul 12 siang hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, keruan dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Drama 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari ini Kamis 17 September 2026 menggantikan rekan Hatijah Baco yang sudah bersama Anda. Awal kebersamaan kita pendengar, pilihan lagu religi hiasi ruang dengar Anda. Dan teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya, azan maghrib untuk hari ini pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan seterusnya, dilanjutkan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami yang saat ini bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah. Iringilah keburukan dengan kebaikan dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, The Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Mendatang kami hadirkan musik informasi hingga menuju pada pukul 19 atau jam 7 malam saat nanti disampaikan warta berita daerah. Apa kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selamat berapa saja ya untuk semua tanpa terkecuali yang masih setia memilih kami Pro 1 RRI Fakfak sebagai teman dekat Anda. Mendatang kami hadirkan ya pilihan lagu-lagu hiburan. Nah, ini kami punya lagu dari penyanyi legendaris Jamal Mirdad dengan lagu berjudul Nasi Hangat. Lagu ini dirilis pada bulan September 2026, meskipun tergolong baru ya, tetapi lagu ini, lagu yang berjudul Nasi Hangat, merupakan representasi dari kesederhanaan, kemudian juga kenyamanan rumah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Jamal Mirdad terdahulu yang sering mengangkat tema kehidupan rakyat kecil atau masyarakat kelas pekerja, seperti salah satu lagu berjudul Cinta Anak Kampung. Nah, pendengar, untuk lagu berikut ini, Nasi Hangat, seperti kita ketahui bersama bahwa merupakan makanan yang biasanya kita konsumsi sehari-hari, melambangkan rasa syukur atas kebahagiaan yang tulus dan bersahaja meskipun tanpa kemewahan. Seperti apakah lagunya? Yuk kita dengarkan bersama.

0: tetangga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting demi

Centongan nasi sering digunakan dalam proses penyajian makanan. Salah satu fitur pada sendok nasi modern adalah adanya bintik-bintik atau tonjolan kecil di permukaannya. Meskipun terlihat sepele, namun tidak banyak yang mengetahui fungsinya. Fungsi bintik-bintik ini bervariasi, tergantung pada desain dan tujuan dari pembuat centong nasi tersebut. Centong nasi dapat membantu mengurangi permukaan kontak antara nasi dan centong, sehingga mengurangi kemungkinan nasi menempel terlalu kuat pada centong saat disajikan. Selain itu, bintik-bintik atau pola pada centong nasi dimaksudkan untuk tujuan estetika atau keindahan visual, membuat tampilan nasi lebih menarik, atau menambah sentuhan artistik pada hidangan. Centong nasi juga sebagai penanda ukuran yang membantu dalam menentukan porsi nasi yang akan diambil dengan mudah, terutama dalam penyajian yang konsisten. Tekstur bintik-bintik pada permukaan sendok memudahkan proses menyendok nasi, terutama nasi yang agak lengket atau bertekstur lembut, dan membantu meningkatkan cengkeraman nasi.

Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi, kami ingatkan kembali pada pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kami hadirkan warta berita daerah. Pendengar, untuk updatean informasi berikut ini ya, ini bertepatan kita peringati Hari Palang Merah Indonesia atau PMI yang memperingati hari jadinya yang ke-81 pada hari ini 17 September 2026. Momentum tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang PMI dalam memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat Indonesia. Palang Merah Indonesia telah menyalurkan berbagai bantuan bagi warga terdampak gempa NTT pada September 2026, salah satunya pendampingan psikologis. Mereka membantu mempertemukan warga terdampak dengan keluarganya sehingga komunikasi tetap terjaga setelah bencana secara lebih cepat. Organisasi kemanusiaan itu juga pernah menyalurkan bantuan air bersih untuk warga desa Robek Manggarai, Nusa Tenggara Timur di bulan yang sama. Bantuannya menyasar wilayah dengan keterbatasan akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terbaru pada 8 September 2026, Palang Merah Indonesia membantu menyalurkan 1 juta masker kepada warga terdampak erupsi Anak Krakatau di Jakarta Barat. Pendengar, seperti kita ketahui bersama ya, bahwa Palang Merah Indonesia merupakan organisasi perhimpunan nasional yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Peran tersebut membuat PMI Palang Merah Indonesia hadir dalam berbagai kebutuhan masyarakat, terutama ketika warga menghadapi keadaan darurat. Palang Merah Indonesia resmi berdiri pada 17 September 1945 dan pembentukannya dipelopori oleh Muhammad Hatta. Sebelum berdiri, kegiatan kepalangmerahan di Indonesia telah dirintis pemerintah kolonial Belanda melalui Netherlands Rode Kruis Afdeling Indi. Palang Merah Indonesia memperoleh pengakuan Komite Internasional Palang Merah pada 1950 dan kemudian bergabung dengan IFRC. Dalam menjalankan misi kemanusiaan, Palang Merah Indonesia menerapkan prinsip tidak memihak kepada kelompok politik, ras, suku, maupun agama. Tugas Palang Merah Indonesia mencakup kesiapsiagaan bencana, pertolongan pertama, kesehatan, dan transfusi darah. PMI juga menjalankan pembinaan relawan melalui berbagai wadah, termasuk Palang Merah Remaja dan Korps Sukarela. Tidak hanya itu, Palang Merah Indonesia juga ikut mengelola pelayanan donor darah melalui unit donor darah untuk memenuhi kebutuhan transfusi masyarakat. Petugas merekrut pendonor, mengambil darah, melakukan screening, mengolah komponen darah, lalu mendistribusikannya kepada rumah sakit.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, diantaranya awan panas yang berupa guyuran awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin. Lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.

Kami cukupkan lagu-lagu hiburan. Selanjutnya kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Pitandayan 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Menteri Perhubungan menyampaikan duka mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan akibat berbagai peristiwa kecelakaan transportasi. Pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan PSAT di Kabupaten Fak-Fak diperkuat untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Siti Nuraisah.

0: Menteri Perhubungan menyampaikan duka mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan akibat berbagai peristiwa kecelakaan transportasi. Laporan Januardi.
1: Saudara, keselamatan menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan transportasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Fakfak Arubi Hindom pada upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 di kantor KSP kelas 4 Fakfak. Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menyampaikan duka mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan akibat berbagai peristiwa kecelakaan transportasi. Menurutnya, berbagai kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan tidak boleh dipandang sebagai bagian dari rutinitas administratif semata. Ia menegaskan norma dan standar keselamatan harus menjadi bagian yang terus dijalankan dalam seluruh penyelenggaraan transportasi. Penegasan tersebut dinilai semakin penting karena sektor perhubungan saat ini menghadapi lingkungan yang semakin kompleks dan berbagai potensi gangguan.
2: Penegasan ini menjadi semakin penting karena kita bekerja di tengah lingkungan yang kian kondusif, kian kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, jajaran perhubungan harus merespons kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung Anak Krakatau, gunung, gangguan penerbangan, hingga kecelakaan pelayaran. Dalam situasi seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersama-sama. Berani menghentikan operasi jika keadaan tidak aman, tapi juga cepat cari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus.
1: Peringatan Harhubnas 2026 mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju. Tema tersebut menggambarkan peran sektor transportasi dalam menghubungkan antar pulau, kota, dan desa, sentra produksi dan pasar, sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan peluang ekonomi.
2: Hari Perhubungan Nasional 2026 mengangkat tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Kita menghubungkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar, rumah dengan sekolah dan rumah sakit. Kita mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa bahan pangan, menggerakkan industri, kita menghadirkan negara sampai ke wilayah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil.
1: Kedepan, pemerintah akan menghadapi sejumlah tantangan termasuk menjaga layanan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, 3T, memperkuat angkutan perkotaan, membangun integrasi antarmoda, serta memperbaiki sistem logistik. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga didorong untuk membuat pengawasan transportasi semakin transparan dan efektif. Januar di melaporkan.
0: Hari Perhubungan Nasional yang ke-55 menjadi bentuk apresiasi dan rasa syukur atas pengabdian seluruh insan transportasi yang terus memberikan pelayanan publik. Kembali laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Kantor Kesiap Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSP kelas 4 Fakfak, Rudi, mengatakan peringatan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas ke-55 tahun 2026 menjadi momentum untuk mengapresiasi pengabdian seluruh insan transportasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rudi menyampaikan hal tersebut saat memberikan pernyataan terkait peringatan Harhubnas 2026 yang diperingati pada Kamis 17 September 2026. Menurutnya, peringatan Harhubnas merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Ia menjelaskan Harhubnas juga menjadi bentuk apresiasi dan rasa syukur atas pengabdian seluruh insan transportasi yang terus memberikan pelayanan publik. Menurutnya, sektor perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan.
3: Ini merupakan kegiatan rutinitas yang setiap tahunnya kita laksanakan. Seperti untuk tahun ini dengan tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Artinya kami juga dengan hari Harhubnas ini merupakan apresiasi ataupun merupakan wujud rasa syukur atas pengabdian seluruh insan transportasi yang tanpa kenal lelah memberikan pelayanan publik. Kita ketahui bahwa perhubungan ini bukan hanya sekedar menyiapkan jasa transportasi, tetapi juga sebagai urat nadi pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan, serta menghubungkan pulau-pulau. Seperti yang kita ketahui, masih banyak daerah-daerah kita yang kategori 3T terluar, terdepan, dan tertinggal. Di samping itu sebagai pemersatu menghubungkan pulau-pulau dan sebagai pemersatu kesatuan dan persatuan bangsa. Momen untuk Harupnas ini adalah sebagaimana kita ketahui sebelumnya kita merangkaikan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati, yaitu seperti perlombaan-perlombaan internal antar unsur maritim, kemudian kita melaksanakan anjang sana baik itu ke pesantren maupun di yayasan Katolik. Selanjutnya kita juga melaksanakan senam bersama dan sekaligus jalan santai. Jalan santai itu kita rangkaikan dengan acara bersih-bersih. Itu adalah untuk meningkatkan kesadaran akan kepedulian lingkungan kita. Langkah kecil membawa dampak besar bagi kebersihan dan kenyamanan lingkungan khususnya di Kota Fakfak.
1: Pada puncak peringatan Harupnas, Rudi berharap momentum tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di sektor transportasi. Sementara itu, yang terpenting adalah bagaimana bukan hanya sekedar secara seremonial, tetapi maknanya bagaimana supaya lebih mempererat sinergitas dan kolaborasi antar seluruh stakeholder. Januar di melaporkan.
0: Pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan PSHT di Kabupaten Fakfak, Papua Barat diperkuat untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi persyaratan keamanan pangan bagi pelaku usaha PSHT yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat melalui bidang konsumsi dan keamanan pangan dengan melibatkan sekitar 40 petani dan pelaku usaha. Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Rauda, mengatakan pengawasan menyasar distributor, pedagang pasar tradisional hingga pelaku usaha di pasar modern. Salah satu produk yang mendapat perhatian dalam pengawasan adalah beras, terutama terkait ketepatan informasi pada label. Rauda mengingatkan distributor agar mencantumkan nama produk, tanggal kedaluwarsa, serta kelas mutu seperti premium atau medium agar konsumen memperoleh informasi yang benar. Selain persoalan label, pemerintah juga mengawasi potensi cemaran fisik, kimia, dan biologis melalui pengambilan sampel di pasar yang kemudian diuji menggunakan rapid test kit untuk mendeteksi residu pestisida. Penguatan pengawasan juga melibatkan Satgas Pangan Polres Fakfak yang mengingatkan pelaku usaha agar tidak melakukan pemalsuan atau ketidaksesuaian label maupun menggunakan bahan yang dapat membahayakan konsumen. Mewakili Satreskrim Polres Fakfak selaku Kasatgas Pangan, Ibtu Indra Yunus, menilai sosialisasi tersebut penting untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan keamanan pangan. Pemerintah provinsi juga menyerahkan sarana rapid test kit kepada Dinas Teknis Kabupaten dan Kota agar pemeriksaan dapat dilakukan lebih dekat dengan jalur distribusi sehingga keamanan pangan dapat dikawal dari tingkat pelaku usaha hingga produk dikonsumsi masyarakat. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Fakfak, Rudi, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan transportasi laut di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, pengelolaan sektor maritim tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, sehingga membutuhkan dukungan dan kerjasama lintas sektor. Rudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang selama ini turut membantu melaksanakan tugas dan pelayanan di bidang kepelabuhanan. Dukungan tersebut, kata dia, datang dari unsur maritim, pemerintah daerah, maupun instansi vertikal yang berada di Kabupaten Fakfak. Ia mengatakan sinergi antar instansi menjadi bagian penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Rudi, KSOP Fakfak tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.
3: Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh stakeholder, unsur maritim maupun pihak-pihak terkait lainnya, baik dari unsur pemerintah daerah, kemudian vertikal yang selama ini telah banyak membantu. Kita di sini tidak bisa bergerak sendiri, kita harus saling mendukung, karena kita tinggalkan ego-ego sektoral. Di sini kita melayani untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan perorangan. Jadi untuk itu memang sangat diperlukan kolaborasi, kerjasama untuk saling mendukung. Tujuannya adalah untuk bagaimana kita lebih memajukan bidang transportasi laut yang jelas akan sangat berpengaruh bagi perekonomian Pakpak. Karena di mana ada pelabuhan, pasti suatu daerah akan maju.
0: Menurut Rudy, keberadaan pelabuhan memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan suatu wilayah. Karena itu, penguatan sektor kepelabuhanan dan transportasi laut di Pakpak diharapkan dapat terus dilakukan melalui sinergi seluruh stakeholder. Pemerintah Kabupaten Pakpak masih melakukan sejumlah pembenahan sebelum tiga portal kendaraan di Pasar Tumburuni, Pasar Ikan Tanjung Wagom, dan Pasar Dulan Pokpok dapat dioperasikan secara maksimal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Pakpak, Mohjak Rengen, mengatakan kendala yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan sistem portal, tetapi juga kondisi jalan, area parkir, sensor, marka, serta pengaturan arus kendaraan. Portal tersebut sebelumnya telah dipasang sejak 2024 hingga 2025 dan menjadi perhatian masyarakat serta DPRK Pakpak karena belum berfungsi secara optimal. Untuk Pasar Tumburuni, sistem portal secara teknis masih dapat berfungsi, namun terkadang mengalami gangguan ketika kendaraan melintas terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga sensor tidak membaca pergerakan dengan baik. Disperindak berencana mendatangkan teknisi dari Surabaya untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan sistem secara menyeluruh. Sementara portal Pasar Ikan Tanjung Wagom pada dasarnya telah siap digunakan, tetapi pengoperasian penuh masih menunggu pengaspalan jalan dan pembenahan area parkir. Sensor portal juga harus dilepas sementara sebelum pekerjaan alat berat dilakukan. Adapun portal Pasar Dulan Pokpok masih menunggu penyelesaian marka parkir dan pengaturan arus kendaraan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Sedangkan Disperindak bertanggung jawab terhadap fisik portal dan rambu parkir. Portal tersebut juga mengalami kerusakan pada bagian kotak setelah diduga digunakan bermain oleh sejumlah anak-anak sehingga mereka telah mendapat pembinaan. Sementara kasus pencurian laptop di kawasan pasar yang melibatkan orang dewasa masih ditangani pihak Reskrim. Mojak menambahkan, masa pemeliharaan portal berlangsung hingga Desember dan pihak penyedia serta teknisi telah dipanggil untuk melakukan penanganan dengan dukungan 15 personel security dan petugas kebersihan untuk menjaga kesiapan kawasan pasar. Saudara, informasi yang baru saja Anda simak tersebut sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Pakpak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

Ahmad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, Humusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait sumpah pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengan Anda di Fakfak malam ini setelah Anda ikuti Warta Berita Daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur. Mendatang teruntuk Anda saudara-saudari umat Kristen Protestan. Saya ajak Anda kita dengarkan mimbar Protestan untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama Wiwi Iriani Tetelepta SSI Teol dengan tema Puji, Sembah dan Syukur Hanya kepada Tuhan Selamanya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke...
2: Pendengar setia RRI Fakfak, dimanapun Anda berada saat ini, baik yang sedang berada di dalam rumah maupun yang di studio, selamat berjumpa lagi dan Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Senang sekali saya Wiwi Riani Tetelepta dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di hari yang penuh anugerah ini. Di saat ini kita harus menyadari bahwa jika kita masih bisa menarik nafas dengan lega, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan segala berkat untuk kita nikmati di hari yang baru ini dalam seluruh aktivitas dan kerja kita. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai landasan kuat dalam kehidupan keseharian kita. Sebelum kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa, memohon terang Roh Kudus agar kita memahami maksud firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiada henti kami memanjatkan ungkapan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas anugerah nafas kehidupan yang Engkau nyatakan bagi kami. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu yang setia mendengar RRI Fakfak siap untuk mendengar sabda-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu agar firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami, menjadi berkat dan berbuah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami, kami sudah siap mendengar.

Pendengar yang terkasih, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dalam Mazmur pasal 100 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya bagi sekalian kita. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.

Pendengar setia RRI Fak-Fak, hari ini kita merenungkan bersama satu tema yang begitu penting dalam kehidupan kita dengan judul Puji, Sembah, dan Syukur Hanya Kepada Tuhan Selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar setia RRI. Kita patut bersyukur karena cinta kasih Tuhan masih boleh kita rasakan melalui nafas kehidupan ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai hati kita semua. Hari ini kita merenungkan satu tema yang sangat penting. Kita sekarang berada di bulan Februari tahun 2026. Dalam perjalanan waktu yang sudah kita lalui ini, pasti banyak hal yang kita rasakan. Mungkin ada di antara pendengar yang melaluinya dengan rasa sukacita, gembira karena keberhasilan atau kesehatan. Tetapi mungkin juga ada yang sedang melalui hari-hari dengan duka, kesedihan, atau rasa sakit. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita melalui tema puji, sembah, dan syukur hanya kepada Tuhan selamanya. Perhatikan ada kata selamanya. Saudara, selamanya artinya kekal. Ini berarti Mazmur ini mengajarkan kita untuk memuji dan bersyukur bukan hanya saat hati senang saja, melainkan setiap waktu. Tidak ada alasan bagi seorang Kristen untuk tidak mengucap syukur. Tahukah saudara, kata Mazmur berasal dari kata Ibrani Mizmor, yang artinya puji-pujian yang diiringi oleh alat musik. Dahulu, bangsa Israel membawa korban syukur kepada para imam saat persembahan itu dibawa masuk, harus diiringi dengan nyanyian dan musik yang meriah. Dalam ayat yang kedua dikatakan, beribadah

Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kata sorak-sorai dalam bahasa Ibrani adalah renana. Ini bukan sekedar suara, tetapi sebuah teriakan kegembiraan yang penuh energi, emosional dan ekspresif. Bayangkan, mereka bernyanyi dengan sepenuh tenaga dan suara nyaring karena gembira. Sebab kunci penyembahan yang benar adalah nyanyian dan pujian kepada Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kita sekarang pendengar? Seringkali ketika kita beribadah atau berdoa dengan loyo-loyo, tidak ada semangat, mungkin karena ada masalah di rumah, masalah ekonomi atau beban kerja, sehingga saat memuji Tuhan pun kita tidak bersemangat. Padahal, jika kita datang dengan hati yang muram atau marah, baik itu kepada sesama anggota jemaat, keluarga, atau bahkan rekan, sesungguhnya kita gagal dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Jika penyembahan itu gagal, maka kehadiran kita di hadapan Tuhan menjadi sia-sia. Bukan berkat yang kita terima, tetapi bisa menjadi kutuk. Firman Tuhan tegas mengatakan, siapa yang mau datang kepada Tuhan dalam keadaan suka maupun duka, harus dengan sukacita dan sorak-sorai. Tidak ada pengecualian. Jangan sampai kita seperti yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat yang kelima, di mana orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Jika kita tidak tahan berada dalam persekutuan orang benar, seperti di gereja atau dalam peribadatan, maka kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sedang berada di dalam bagian kefasikan? Mari kita lihat ayat yang keempat. Dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Pintu gerbang Allah bukan hanya gedung gereja. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat yang ke-20 bahwa di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namanya, di situ ia ada. Artinya, saat ini pun saat Anda mendengar radio ini dan kita bersekutu, hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Jadi, masuklah ke hadirat-Nya dengan ungkapan syukur. Pendengar yang terkasih, orang yang tidak mengucap syukur itu ada akibatnya. Ingatlah Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka punya segala makanan, berlimpah dan kehidupan kekal. Tetapi karena kurang rasa syukur, mereka tergoda oleh iblis untuk menjadi sama seperti Tuhan. Akibatnya, mereka jatuh dalam dosa dan diusir dari hadirat Allah. Salah satu dosa yang membuat Allah murka adalah kurangnya ungkapan syukur. Lihat juga Raja Saul. Karena tidak bersyukur atas tahtanya dan iri hati kepada Daud, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Akhirnya harta dan kedudukannya diambil dan diberikan kepada Daud. Ini pelajaran bagi kita, karena tidak mengucap syukur, berkat, kekayaan, bahkan masa depan kita pun bisa diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang lain. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya karena tidak mengucap syukur, kita bisa dijauhkan dari hadirat Allah. Dengan tidak mengucap syukur, harta, kekayaan, kemakmuran, masa depan kita pun akan diambil alihkan kepada orang lain. Untuk itu, kalau sampai hari ini masih ada yang mengeluh dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, berhenti dan naikkan syukur kepada Tuhan. Karena kunci untuk berada dalam hadirat Allah, kuncinya Allah ada di pihak kita, yaitu dengan kita mengucap syukur. Lalu, dalam bagian yang terakhir, ayat yang ke-4b mengatakan, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kalau di situ dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya, lalu ada tanda koma, ke dalam pelatarannya. Artinya, bukan hanya masuk ke dalam gerbangnya saja, tetapi saat masuk ke dalam pelatarannya juga harus dengan nyanyian syukur. Kalau kita berbicara tentang pelataran, berarti persembahan yang akan dibawa ke dalam altar Tuhan, itu harus dengan nyanyian syukur. Maka itu kalau kita bawa persembahan itu harus dengan nyanyian dan pujian dengan penuh semangat, sukacita. Nah, di situ melambangkan kita memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Tetapi firman Tuhan mengatakan juga, hidup kita adalah persembahan yang hidup. Kalau hidup kita adalah persembahan, berarti kita harus membawa hidup kita ke hadapan altar Tuhan. Artinya, memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan ungkapan syukur. Oleh karena itu, jika sampai hari ini saudara masih sering mengeluh, berhentilah. Naikkan syukur kepada Tuhan, sebab syukur adalah kunci agar Allah berada di pihak kita. Seluruh hidup kita persembahan yang hidup.
saat saudara bekerja, melayani keluarga, atau menjalankan tugas pelayanan di gereja pun, lakukanlah dengan segala ungkapan syukur. Meskipun terkadang capek, lelah, atau kurang istirahat, kerjakan itu semua dengan sukacita. Gunakan diri kita sebagai alat Tuhan untuk menyalurkan berkat bagi orang lain. Jadi, seluruh hidup kita, pekerjaan, keluarga, rumah tangga kita harus dilakukan pada dasarnya, harus dimulai dengan ungkapan syukur. Mau susah senang, harus mengucap syukur. Kiranya mulai dari hari ini dan seterusnya, kita membawa seluruh hidup kita untuk terus ada dalam ungkapan syukur. Amin. Pendengar setia RRI yang berada di rumah maupun studio, mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan ungkapan syukur kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah yang maha pengasih, Allah yang baik, Allah yang adalah sumber berkat, Allah yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami. Benar Tuhan, saat ini kami menghadap hadiratmu. Kami adalah manusia yang tidak luput dari belenggu dosa. Kami tidak layak ya Bapa, namun dari aras ketinggianmu, sucikan, kuduskan, dan tahirkanlah kami dari dosa, agar kami layak di hadapanmu. Kami meminta hadirat Tuhan hadir saat ini, melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih ya Tuhan, karena melalui perjumpaan di udara ini kami diingatkan kembali bahwa syukur adalah kunci kekuatan hidup kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami sering mengeluh. Ampuni kami jika beban pekerjaan, persoalan keluarga, atau pergumulan kesehatan membuat kami lupa untuk melihat kebaikan-Mu. Hari ini kami belajar bahwa syukur kami tidak boleh tergantung pada keadaan, melainkan harus tetap teguh selamanya, karena Engkau adalah Allah yang setia. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap pendengar RRI Fak-Fak yang saat ini sedang mendengarkan, bagi mereka yang sedang dalam berbeban berat, kiranya Engkau berikan kelegaan. Bagi mereka yang sakit, kiranya tangan-Mu yang ajaib memberikan kesembuhan. Dan bagi mereka yang bersuka cita, biarlah sukacita itu meluap bagi berkat sesama. Tuhan Yesus, hari ini kami membawa seluruh tugas dan tanggung jawab kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyatakan bahwa otoritas Tuhanlah yang berkuasa di setiap bidang kehidupan kami. Apapun profesi kami, baik sebagai pegawai, TNI Polri, guru, pedagang, petani, nelayan, tukang ojek, sopir, pengusaha, petugas kebersihan, mahasiswa, anak sekolah, maupun pelayan jemaat, biarlah kami mengerjakannya bukan dengan sungut-sungut, melainkan dengan ungkapan syukur yang penuh. Berkatilah setiap pekerjaan tangan kami, dan biarlah sepanjang hari mulut kami terus memperkatakan puji-pujian hanya bagi-Mu. Biarlah hidup kami, kami persembahkan persembahan yang hidup dan menyenangkan hati-Mu. Berikanlah hikmat dan kekuatan baru agar setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan dapat kami selesaikan dengan setia dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak, berkati Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran pimpinan dan aparatur sipil negara yang ada. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan dalam mengambil setiap kebijakan agar pembangunan di kota ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Kami juga menyerahkan seluruh elemen masyarakat di Fak-Fak, kiranya Engkau tanamkan semangat kebersamaan dan cinta kasih di antara kami semua. Kami juga memohon perlindungan-Mu untuk keamanan dan kedamaian di kota tercinta ini. Jauhkanlah kota Fak-Fak dari segala mara bahaya, perpecahan, dan hal-hal yang dapat mengganggu ketenangan kami. Biarlah suasana damai sejahtera senantiasa melingkupi setiap sudut kota hingga ke kampung-kampung. Kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang tidak seiman. Kiranya kasih-Mu tetap mempersatukan kami dalam toleransi dan persaudaraan yang rukun demi kebaikan daerah kami. Ya Bapa, kami juga menyerahkan instansi RRI Fak-Fak ke dalam tangan-Mu. Berkati pimpinan, kru, dan teknisi yang bekerja keras agar siaran ini dapat menjangkau setiap rumah. Kiranya RRI terus menjadi alat komunikasi yang membawa informasi baik dan kesejukan bagi pendengar setianya.
Bagi setiap gerejamu dan para hamba Tuhan yang melayani di seluruh pelosok fak-fak, kiranya Engkau berikan kesehatan dan urapan Roh Kudus yang melimpah. Kuatkan mereka dalam memberitakan kebenaran-Mu, agar umat-Mu terus bertumbuh dalam iman. Akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan melalui gerak-gerik hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu dan saudara pendengar setia RRI Fak-Fak, mari kita bawa seluruh hidup kita di bulan yang baru ini untuk terus ada dalam ungkapan syukur. Ingatlah tema kita hari ini, puji, sembah, dan syukur hanya kepada Tuhan selamanya. Hingga di sini perjumpaan kita. Jika Tuhan berkenan, kita akan berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Selamat berkarya di hari ini, tetap semangat, tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

0: Aku sering baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Telah kita ikuti mimbar agama Protestan hiasi ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini, Kamis 17 September 2026. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital.
3: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
4: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
5: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
4: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
5: Alah, internet, dunia maya itu leh, gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman nih.
6: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
4: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
6: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
5: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
4: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
3: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
4: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
7: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
4: Wah benar. saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
7: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
4: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
7: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
4: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
3: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
6: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
4: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
6: Rugi? Maksudmu apa?
4: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
6: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
5: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
4: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
3: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
6: Dengar. Semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
4: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
6: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
4: Jadi, masih ada harapan?
6: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
5: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
6: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
4: Terima kasih Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
3: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
4: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
5: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
6: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
3: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 RRI Pakpa, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita dengarkan bersama drama radio, kemudian ada satu persembahan lagu ya, hiasi ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Untuk Anda yang masih setia, kembali kami hadirkan musik informasi untuk Anda hingga menuju pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, saat nanti kita dengarkan bersama Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kemudian ada beberapa segmen ya dihadirkan untuk Anda hingga tuntas tugas pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, informasi berikut ini dari dunia perfilman. Film dengan judul Empat Musim Pertiwi, karya Kamila Andini, terpilih sebagai perwakilan resmi Indonesia di Academy Awards ke-99. Film tersebut akan diajukan untuk kategori Best International Feature Film pada ajang Oscar 2027. Kabar tersebut disampaikan 4K Films melalui media sosial resminya. Empat Musim Pertiwi telah terpilih sebagai perwakilan resmi Indonesia untuk kategori film fitur internasional terbaik pada ajang Academy Awards ke-99. Academy Awards ke-99 dijadwalkan berlangsung pada 14 Maret 2027 di Los Angeles. Empat Musim Pertiwi menjadi film terbaru Kamila Andini yang dipercaya membawa nama Indonesia ke ajang penghargaan film tersebut. Untuk diketahui, film ini ditulis dan disutradarai Kamila Andini serta diproduseri Iva Isfansyah melalui 4K Films. Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, dan Hana Malasan menjadi jajaran pemeran utama. Empat Musim Pertiwi mengikuti kisah Pertiwi, dan pemilihan Empat Musim Pertiwi juga mendapat perhatian ya dari June Kim, programmer Toronto International Film Festival TIFF, yang menilai film tersebut menunjukkan perkembangan visi artistik Kamila Andini. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jelas sinopsis dari film Empat Musim Pertiwi, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman resmi kami, rri.co.id.

0: depan. Ih, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh.
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kah?
0: Gampang saja, kawan. Kok coba tebak pahlawan perempuan yang itu? Siapa yang ada di kantong uang kertas itu?
1: Duh, siapa ya?
0: Aduh. Masa lupa tuh? Masa aku lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50.000 kertas? Gampang saja toh.
1: Siapa?
0: Masa aku tra tahu tuh. Coba aku ingat dulu. Kalau aku bisa jawab, saya kasih kau 50.000 nih.
1: Iya, tapi aduh, apa? Saya menyerah.
0: Ya ampun kawan nih, depo uang tiap hari kau pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ kau tra tahu tuh.

Kenapa ban mobil warnanya selalu hitam dan tidak berwarna-warni seperti warna mobil dan motornya ya? Sebenarnya, bahan utama untuk membuat ban mobil adalah karet alam. Nah, karet alam alami itu warnanya bukan hitam. Warna asli karet adalah putih susu yang lengket, persis seperti getah pohon karet saat pertama kali diambil dari batangnya. Karet putih ini sifatnya sangat lunak dan lembek. Kalau kita pakai karet putih ini langsung untuk ban mobil, maka bannya akan cepat sekali rusak dan tidak kuat menahan beban mobil yang berat. Disinilah rahasianya, agar ban menjadi kuat, para pembuat ban mencampurkan karet putih tadi dengan bahan spesial bernama karbon hitam. Karbon hitam adalah bubuk yang sangat halus tapi kuat. Saat karet putih bertemu karbon hitam, maka warnanya berubah menjadi hitam pekat. Karbon hitam ini bertugas seperti baju pelindung super kuat bagi karet. Bahan ini membuat karet ban menjadi lebih keras dan tidak mudah habis saat bergesekan dengan aspal jalanan yang kasar setiap hari. Tanpa bubuk hitam ini, ban mobil kita akan lunak seperti penghapus pensil. Lalu, apakah kita bisa membuat ban berwarna merah muda atau hijau? Jawabannya bisa saja, tapi itu ide yang kurang bagus. Dulu para ilmuwan pernah mencoba membuat ban berwarna-warni. Namun, ban tanpa karbon hitam punya masalah besar. Ban warna-warni itu ternyata sangat lemah. Saat mobil melaju kencang, ban akan menjadi panas karena gesekan dengan jalan. Tanpa karbon hitam, ban warna-warni itu bisa meleleh dan bentuknya menjadi aneh. Selain itu, ban warna cerah akan terlihat sangat kotor dalam sekejap karena debu dan lumpur di jalanan. Jadi, ban warna-warni itu tidak aman dan bisa merepotkan untuk dipakai sehari-hari. Keamanan penumpang di dalam mobil tentunya jauh lebih penting daripada warna ban yang lucu. Jadi, itulah alasannya ban berwarna hitam.

dengar di hari ini 17 September merupakan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas. Peringatan ini menyatukan berbagai hari jadi lembaga dan organisasi sektor transportasi Indonesia. Harhubnas bermula dari keputusan Menteri Perhubungan nomor SK-274/G/1971 tertanggal 26 Agustus 1971. Keputusan tersebut dikeluarkan Menteri Perhubungan Frans Seda untuk menyatukan berbagai peringatan sektor transportasi. Sebelum keputusan tersebut diterbitkan, sejumlah BUMN transportasi memperingati hari bakti masing-masing dalam waktu berdekatan. Penyatuan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat kebersamaan insan transportasi. Peringatan Harhubnas kemudian menjadi momentum mengevaluasi pelayanan serta pembangunan transportasi nasional. Kementerian Perhubungan juga menjadikannya sarana mengapresiasi pengabdian seluruh insan transportasi. Selamat memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-55 ya, tahun 2026. Bersama kita wujudkan transportasi maju dan berkelanjutan. Ya, pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, tentunya pilihan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda di suasana malam ini. Selamat berapa saja untuk semua. Semoga segala aktivitasnya lancar selalu tanpa ada kendala apapun. Selamat menikmati suasana malam di tempat Anda. Makin terhibur dengan pilihan lagu-lagu hiburan berikut ini.

Tedhak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedhak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 7-8, 1-8 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedhak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwa ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Investasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakal etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang. Jadi ini lebih ke karakteristik dari Bapak Presiden.
3: Iya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sampai di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, seperti kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Recorder atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, tadi posisinya saat ini adalah pertolongan pada penerbangan maupun kru ya. Ini ya kita dengan support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada layar kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sangatlah dibantu, kan, itu tadi nanti yang akan datang lagi tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu meringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya. sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak.
24: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
23: Tahun
24: 2024. 550.
23: Cash.
24: Ya,
23: 50 juta, Pak.
24: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
24: Iya.
23: Perolehannya tahun
24: 2024.
1: nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
1: Okay. Yeah. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
24: Dari percepatan.
1: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
2: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Kita bersama di Musik Tradisional dan Budaya usai penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah temani ruang dengar Anda di malam ini hingga menuju pada pukul 22 saat nanti saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam sehat penuh semangat ya untuk para pendengar yang masih setia dengan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Dan untuk Anda yang tengah santai menikmati indahnya malam, mudah-mudahan pilihan lagu dari berbagai daerah ini makin menambah kecintaan dan tetap menjalin persatuan dan kesatuan, tetap kokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, pendengar, berikut ini ada lagu dari daerah Batak dengan Kejujuran.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sukses Dari Diri Sendiri karya Ihab Majid terbit tahun 2019 memberikan wawasan dan inspirasi tentang bagaimana mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dengan memulai perubahan dari dalam diri sendiri. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman diri, pengembangan potensi pribadi, dan sikap mental yang positif dalam menghadapi tantangan hidup. Kesuksesan dimulai dengan mengenali siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui tujuan hidup dan bagaimana cara mencapainya. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi segala rintangan. Mentalitas yang kuat dan optimis membantu kita untuk tetap bertahan meskipun dalam kesulitan. Ihab Majid menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menentukan arah hidup. Kesuksesan tidak bisa dicapai dengan menyalahkan faktor eksternal, melainkan dengan bekerja keras, disiplin, dan berusaha untuk selalu berkembang. Alih-alih bergantung pada motivasi dari luar, buku ini mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan motivasi dari dalam diri sendiri. Menemukan tujuan yang jelas dan alasan yang kuat, mengapa kita ingin sukses akan membuat kita lebih fokus dan bersemangat. Buku ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mimpi besar, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Setiap tindakan kecil yang diambil dengan penuh komitmen akan mendekatkan kita pada tujuan besar. Salah satu aspek yang ditekankan adalah bagaimana kita mengelola waktu dengan bijak, mengatur prioritas dengan baik dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting adalah kunci dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak datang dengan mudah dan banyak hambatan yang harus dihadapi. Buku ini mendorong pembaca untuk tetap tekun dan tidak menyerah meskipun mengalami kegagalan. Sukses dari diri sendiri mengajak pembaca untuk berfokus pada pengembangan diri, mengatasi rasa takut, serta bekerja keras dengan konsisten agar bisa meraih kesuksesan sejati yang berasal dari dalam diri mereka. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Timur, kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi hari Kamis 17 September 2026. Lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020-an. Teruntuk Anda yang mau bergabung di segmen Ruang Rindu, saya buka jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0811-495-9490. Kita ramaikan segmen Ruang Rindu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Penelpon perdana yang sudah gabung melalui WhatsApp, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Yeri dari ND NTT.
0: Oh, Bang Yeri di ND NTT. Bagaimana kabar Bang Yeri? Halo? Halo Bang Yeri?

0: Sayang sekali terputus ya, bisa dicoba kembali untuk Bang Yeri di MD. Berikutnya, halo, selamat malam Bunda Christine.
1: Selamat malam, doang rindu, rombor pagi rindu, memang lewat lagu, Mbak Reva.
0: Aisyah di sini, Bun.
1: Aisyah, aduh Aisyah. Hampir sama, saya tadi deh suara yang dimasuk di WhatsApp, jadi suaranya Mbak Aisyah apa suaranya Mbak Reva? Sorry, Mbak Aisyah.
0: Aman, gimana kabar, Bun?
1: Aman ya, iya, tadi hampir sama kok, karena dengar di WhatsApp toh. Jadi apa ini? Tapi putus ya.
0: Iya.
1: Baik, kabar apa
0: gimana, kabar? Bu? Kabar saya baik.
1: Oh, sama kabar. Baik-baik saya, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah baik-baik juga ya.
0: Iya.
1: Lagu apa, Mbak Aisyah?
0: Lagu malam ini Indonesia, Bun, 2010 hingga 2020-an.
1: Iya.
0: Yang tersedia di malam ini ada Oki Ananta, Sebelum Ku Mengenang, kemudian juga ada Noah, Separuh Aku, Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu, ada juga Maudy Ayunda, Satu Bintang di Langit Kelam, ada Drive, Berdiri Tanpamu, Kifnu, Katakan Saja, Cakrakan, Kau Memilih Dia, Judika, Jadi Aku Sebentar Saja, kemudian ada Raisa, Firasat, Tavita, Lagu Untukmu, ada Rosa, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Yang mana, Bun?
1: Oh, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
0: Oke, okay, baik. Iya, salamnya untuk
1: okay, salam-salam ya, Mbak Aisyah yang pertama, buat Ibu Utri, Pak Freddy ya, selamat malam, selamat beristirahat. Bang Cut, ada Pak Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Ibu Mas Lia ya, terus ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nurcel, Bu Rosna ya, ada Ayu Dimas Sohi, Ibu Reja Kata, Ibu Sofia Saat juga, ada Kang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan, ada juga Bang Luhut, Pak Widi Tokyo, Bang Leputra Tengah, Bunda Ima, Pak Ustad, terus ada juga apa ya, Dika di Italia, Bu, ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu, Ellen di Manado, Bungklip juga di Manado, dan semua-semua sudah Mbak Isa yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Mbak Isa, sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Siaran bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Isa. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, untuk Bunda Christine di Toli-Toli, kemudian kita ke MD, jumpai Bang Marcel. Selamat malam, Bang Marcel.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Ada. Iya, gimana kabar Bang Marcel?
2: Kabarnya baik selalu, sehat selalu, tapi cuacanya lagi mendung di sini.
0: Oh, lagi mendung. Mendung tak berarti hujan. Itu tapi mudah-mudahan sudah turun hujan ya, kalau lama tidak turun hujan.
2: Iya.
0: Oke, Bang Marcel, silakan mau pilih lagunya siapa ini?
2: Ah, kalau lagu semua suka.
0: Semua suka ya?
2: Ya, semua aku ya? Ikutin lagu itu, ikutin aja.
0: Oh, ikutan aja, oke, baik. Salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya terus untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus Bang Lei di Kalimantan Utara, Bang Yeri yang baru lewat tadi. Terus untuk Bunda El di Manado, Ibu Ratna juga. Terus untuk Ibu Anggreni, Ibu Natalia, terus untuk Pujari Bantuni Papua, terus Tetek Dinda di Bogor, Awija di Wonosobo, Nasrun di Sulawesi Tengah, Farida, terus untuk Bang Andi di Lampung, di Jambi, Bang Agus, singkatnya semua pendengar Prosatu dari Fakfak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam kembali untuk Bang Marcel di ND. Selamat malam, penelpon berikutnya di belakangnya Bang Marcel. Halo.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam Mbak Purnama Sari.
3: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap dah. Apa kabar?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Lagunya yang mana nih, Mbak Purnama Sari? Ini ada.
3: Bukan Purnama, ini Sari dari Banjarmasin.
0: Oh, Sari di Banjarmasin ya? Purnama Sari bukan?
3: Iya. Mirip ya suaranya.
0: Ya seperti itulah. Oh tidak pakai purnama ya, cuma Sari saja.
3: Iya Sari aja.
0: Oh Sari aja, Sari
3: di Banjarmasin. Iya.
0: Oke.
3: Lagunya Di Saat Aku Mencintaimu.
0: Di Saat Aku Mencintaimu. Oke baik. Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat Hadi, buat Yeri, buat Bang Marcel juga, buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Buat Mbak Ita, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Sari ya, tak kirain purnama Sari. Oke, di belakangnya Mbak Sari, selamat malam Bang Putra Tenga.
4: Iya Mbak Aisyah, selamat malam. Buat rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Bagaimana kabar Bang Putra? Beberapa hari kita telah ketemu di udara.
4: Iya.
0: Kabar sehat toh?
4: Sehat aja.
0: Alhamdulillah, dari suaranya nih cerah ceria nih.
4: Oke, cerah ceria. Ikut cuaca saja.
0: Oh toh. Ikut cuaca ya. Kita
4: tunggu-tunggu hujan, belum ada ini.
0: Iya, hujan ini kapan turun ya?
4: Itu lagi. Nanti mau tanya Bang Le boleh.
0: Mudah-mudahan Bang Le sebentar masuk jalur.
4: Iya, ada jari-jarinya lagi keriting itu.
0: Oh, lagi keriting. Nanti diluruskan Bang Putra.
4: Lagu katakan lain ya, katakan.
0: Oh, mohon maaf Bang, dua lagu sudah terpilih nih. Ada Rosa, kemudian Dadali. Putaran berikut saya tunggu ya suaranya.
4: Dari Rosa sebenarnya.
0: Lagunya sudah terpilih Bang Putra.
4: Oh iya.
0: Iya, nanti putaran berikut okay. Ya.
4: Iya.
0: Maaf sebelumnya.
4: Salamnya pertama Bunda Natalia, juga ada Bang Lei, Ibu Ali, Ahmad Irwan, Basari. Ada juga Ayu Dimasoi, Bang Darwin, Bang Luhut dan Bang Hadi, Bang Asrun, Ibu Ellen, Bang Klik juga Ibu Rasna dan semua sudah ya.
0: Oke. Okay. Iya.
4: Terima kasih Mbak Isa, selamat malam. Ruangin juga berbagi ini memori lewat lagu.
0: Baik, selamat malam juga untuk Bang Putra Tenga yang sudah gabung ya. Dan yang belum pilih lagu, putaran berikut ya. Saya nantikan suara Anda.

Perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya. Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: kedua yang mau gabung lagi silakan di 0811495 9490 untuk Bang Yeri, penelpon perdana tadi. Kalau masih pantau bisa dicoba kembali ya, karena tadi belum sempat pilih lagu, belum sempat juga salam-salam, tiba-tiba sudah terputus ya. Oke, untuk Bang Yeri yang ada di ND, saya nantikan lagi suara Anda pendengar di 0811495 9490 bagi Anda yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Iya, untuk Bang Yeri bisa juga telepon ya melalui jalur telepon biasa. Kalau memang telepon melalui WA susah tembus, ini juga untuk para pendengar lainnya ya yang biasanya gabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam ini kita dengarkan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020-an. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Mantap. Kang Ahmad atau
1: ini
0: Kang Irwan?
1: Heho. Ini dengan Ahmad Irwan Syah Fauzi Asgar.
0: Wih, udah tambah lagi nih ya namanya di belakang.
1: Bukan tambah, memang lengkapnya seperti itu.
0: Oh, lengkapnya bukan seperti itu, saya baru tahu. Mantap
1: ya,
0: dah.
1: Ya, Ahmad Irwan Syah Fauzi Asgar.
0: Oke. Bagaimana kabarnya
1: itu, Pak? Bapak Fauzinya itu, nama bapak saya namanya Ahmad Fauzi, bapak saya.
0: Oh, oke, makasih infonya.
1: Jadi bapak saya dinama ke bawah-bawah kan.
0: Iya. Kabar gimana, Kang? Sehat?
1: Kabarnya alhamdulillah lagi sedikit sehat gitu kan.
0: Oh, sedikit sehat ya, tidak banyak ya.
1: Harus sehat kan.
0: Oh, harus sehat.
1: Walaupun saya sedikit gundah bulan karena kangen sama Mbak Reva, ya bersehat aja lah kan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Mm-hmm. Ini kan Mbak Reva yang siaran sekarang ini.
0: Tahu ya dengan siapa nih malam ini?
1: Iya, sama Mbak Reva kan. Wah, jangan siapa, udah nggak asing lagi suaranya, udah sangat kenal di telinga saya.
0: Oh kan. Gitu. Padahal Mbak Revanya lagi asik tuh santai di rumah.
1: Mbak Aisyah gitu.
0: Revanya lagi asik santai di rumah, Kang.
1: Oh, Mbak Aisyah. Maaf, aduh. Nah, kenapa? Maaf. Oh, ini Mbak Aisyah. Iya, betul. Sama-sama juga dua-duanya di rumah saya.
0: Mau Reva juga boleh, mau yang lainnya juga boleh. Aman kok kalau sama saya.
1: Enggak, begini kan, dua-duanya sangat dirindukan sekali gitu kan. Tidak ada diskriminasi kan, itu aja gitu kan.
0: Kang, kita ke lagu ya. Lagu yang mau
1: pilih lagu ada nih. Apa coba?
0: Ada Oki Ananta, Sebelum Ku Mengenang, Noah, Separuh Aku, Maudie Ayunda, Satu Bintang di Langit Kelam, Drive, Berdiri Tanpamu, Judika, Jadi Aku
1: Langit
0: Sebentar
1: Kelam,
0: Saja.
1: Doa. Langit Kelam.
0: Oh, Langit Kelam. Ya. Oke. Salamnya untuk siapa?
1: Iya, sudah Langit Kelam. Kalau sudah sebelah kanan saya, Mbak Aisyah, dalam itu rasanya kelam kan, itu aja gitu.
0: Salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya yang sudah masuk tadi siapa? Bang Lai, terus siapa?
0: Bang Lai belum. Ada Bang Yeri, Ibu Christine.
1: Ya, siapa?
0: Bang Yeri ya, di ND.
1: Bang Yeri.
0: Yeri,
1: Ya, ada juga buat Ibu Mas Liah, Ibu Rosna. Ada juga Ibu Farida, Ibu Christine. Ada juga Pak Freddy sekeluarga. Ada juga Ibu Ali, ada juga Pak Nasrun, Om Botak, ada juga Pak Darwin, kemudian tuh Nyong Klip di Manado, Pak Tajudin di Minahasa, Bang Luhut di Sumatera Utara, tuh kan. Ada juga Pak Bintang Pratama di Sulawesi Tengah, tuh kan. Kemudian tak lupa juga buat Bunda Ima, Ibu Wanusus, Bang Acus, kan? Pak Junaidi, kemudian Putra Tengah, tidak lupa ya.
0: Iya.
1: Dan siapa lagi ya, banyak lah pokoknya mah. Semua aja dari A sampai Z, dari Alif sampai Ia. Iya. Itu Mbak Aisyah ya, dengan Ahmad Irwan Syah Fauzi Asgar.
0: Siap.
1: Kalau Irwan Ahmad mah biasanya bagian prodangdut, jadi dibagi dua.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih ya tuh Mbak Aisyah ya.
0: Iya.
1: Yo, selamat malam.
0: Malam juga untuk Kang Ahmad Irwan di Bandung. Selamat malam Bunda Ima.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar Bun?
2: Kabarnya Bunda selalu baik, adek Aisyah atau adek Reva ini?
0: Yang mana-mana sajalah.
2: Jangan gitu dong.
0: Yang mana-mana aja, yang penting kita bisa komunikasi di udara ya.
2: Oh ya, kalau buat Bunda ya yang nama sebenarnya dong.
0: Oh gitu, masa lupa sama saya Bun?
2: Adek Aisyah ya.
0: Iya.
2: Oh, selamat jumpa kembali. Soalnya mirip-mirip dengan adek Repa.
0: Oh,
2: suara
0: gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh Bun.
2: Lagu apa deh?
0: Adek Oki Ananta, Sebelumku Mengenang, Noah Separuh Aku, Drive Berdiri Tanpamu, Judika Jadi Aku Sebentar Saja, Kifnu Katakan Saja, Cakrakan Kau Memilih Dia,
2: Katakan sajalah.
0: Katakan saja.
2: Katakan yang sejujurnya. Asik. Kalau sudah ada apa ya, peribahasa atau cuma kata-kata biasa saja ya. Kalau naf itu ada lagu Kenanglah Aku, itu ada kata Kenanglah aku di saat kamu kenal, lupakan aku di saat kamu melupakan. Itu naf.
0: Itu katanya naf ya.
2: Iya.
0: Kalau katanya kita
2: saja. Salamnya pertama tentunya buat adik Aisyah bersama operatornya. Selamat malam. Selamat bertugas ya di acara Ruang Rindu. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Putra Tenga, jangan melupakan ya teman. Sekalipun mungkin teman selalu buat onar, tapi jangan melupakan. Karena maaf itu tetap ada di hati kita masing-masing. Oke, Bang Nasrun, selamat malam Bang Nasrun. Bang Nasrun nomor baru ya. Bang Lei, Bang Andi, selamat malam Bang Andi. Mana suaranya? Semoga bahagia selalu dengan Mbak Dika, sehat selalu di sana. Ada Bapak Widi, ada Bang Darwin, ada Ramadan, ada Bapak Yoga, ada Bunda Utri, ada Bapak Usu, Bunda Wanusu, ada Bunda Wigati, Oma Deva, ada Bunda Ana di Sorong, ada Bapak Yanto. Halo Bapak Yanto, semoga sehat selalu di Sorong. Dan teman-teman yang ada di Jayapura ya di Serui, di Nabire, tanpa disebut satu persatu. Salam sehat, selamat malam dan selamat beristirahat. Buat adik Aisyah, terima kasih. Okay, selamat malam Bunda, kembalikan di studio dengan hormat. Dadah sayang.
0: Dadah juga Bunda, kembali kasih ya untuk Bunda Ima di Maumere sudah gabung. Dan berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Rimat Sagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu apa kabar?
3: Saya kabarnya alhamdulillah baik tahu. Mbak Ayu sebaliknya nih, di sana kabarnya ke mana dengan keluarga?
0: Sama seperti Mbak Ayu. Alhamdulillah sehat.
3: Mbak Ayu, saya masih bisa request lagu.
0: Oh, penelpon 1-2 sudah pilih Mbak. Ikutan aja ya.
3: Kedua ya, ketiga.
0: Ini penelpon pertama dan kedua saja yang pilih lagu, karena waktu kita terbatas Mbak. Sampai jam 11
3: Mbak
0: nih.
3: Saya mau request. Saya mau menyapa buat Mbak Cendana, buat Rosna, buat Pak Widi yang dari Tokyo ya, salam rahayu untuk beliau. Buat Pak Ali yang ada di Pemangkasan Madura juga, dan beri serta Pak Bali Bindang Pratama, Pak Nasrun, Bu Faride juga, Bang Leman, kemudian juga untuk Pak Bedijo yang ada di Kota Medo, dan juga buat Pak Freddy bersama Bu Otri. Buat yang ada di Fafak semuanya ya, mudah-mudahan selalu berbahagia. Kak Acuk juga yang ada di Banda Aceh bersama yang wajibnya Mame ya, atau Pak Lerong Kulawe, sama Kak Kiana yang ada di Banda Aceh. Ya, sehat untuk semuanya dan senantiasa Remno harus menahu tahu untuk semua.
0: Iya.
3: Jadi Fatimah yang masih belum tidur nih, yang masih di samping saya. Mm-hmm. Masih mau tidur, Bu. Jadi lagi mencari untuk tidur akhirnya.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
3: Cepat tidur, Pak. Saya aja mau dari Fatimah.
0: Iya, salam ya buat dedeknya.
3: Iya, terima kasih. Ya, Kak Aisyah, buat Mbak Aisyah, terima kasih ya. Kembali kembali ya. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Kembali kasih juga ya untuk Mbak Ayu di Masohi bersama Dedek Fatima yang belum bobok. Ayo segera bobok ya, Dedek ya. Berikutnya, selamat malam di belakangnya Mbak Ayu.
4: Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
4: Purnamasari di Sulawesi Barat.
0: Oh iya, Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat. Apa kabar?
4: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mm-hmm. Halo.
4: Ya, lagunya apa ya?
0: Lagunya ini sudah terpilih, Mbak. Ada dua, Audi Maudi ya, Ayunda, itu. Kemudian juga ada Kifnu. Kebagian ya, salam-salam saja ya. Nih, Mbak.
4: Iya, mm-hmm. Oke. Okay. Kamu buat tiga R, terus di Manado sama ya, ada Pak Junedi, Nima Kisa, ada Bunda Kristin juga, ada Abang Andi di belakang sana yang lagi monitor, Nima Kisa, ada Kak Bintang Keratangnya di Palu, ada Bang Lut, ada Pak Keratangnya, ada semuanya sih, ada Ibu Wongsu, dan semuanya ada Bintang Kepada Kacali. Buat Kakang Batu deh, semoga selalu, makasih, Assalamualaikum.
0: Kembali kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat dan para penelpon lainnya.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

dari pukul 22 waktu Indonesia Timur baru saja berlalu salah satu persembahan lagu dari Kifnu, Katakan Saja. Sebelumnya tadi ada lagu dengan judul Satu Bintang di Langit Kelam, persembahan dari Maudy Ayunda. Ya, pendengar, untuk Anda yang masih ingin

0: waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, lagu yang baru kita dengarkan adalah lagu dari Kifnu dengan Katakan Saja. Lagu tersebut menceritakan tentang keraguan seseorang atas perasaan pasangannya atau orang yang disukainya. Pesan inti dari lagu tersebut adalah permintaan akan kejujuran dan kejelasan. Entah jawabannya adalah menerima cintanya atau menolaknya, ia hanya ingin kepastian agar tidak terus-menerus dirundung keraguan. Nah, untuk Anda yang masih ingin gabung lagi, silakan ya. Dan saya nantikan kembali di nomor telepon yang sudah disebutkan tadi. Oke, yang ingin gabung lagi di malam ini, halo. Halo.
1: Halo, malam baik, selamat malam.
0: Iya, malam kembali Bang Putra. Lagunya yang mana nih, Bang?
1: Lagu Untukmu.
0: Lagu Untukmu dari Tavita. Oke, baik. Ditunggu ya Bang Putra ya.
1: Oke, ya. Makasih Mbak Ica.
0: Kembali kasih Bang Putra yang sudah ikutan kedua kali ya. Tadi ikutan tapi belum bisa pilih lagu dikarenakan dua penelpon sudah memilih ya. Jadi Bang Putra ikutan lagi dengan memilih satu lagu dari Tavita, Lagu Untukmu. Di belakangnya Bang Putra, selamat malam Pak Nasrun.
2: Halo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nasrun?
2: Ya, alhamdulillah sama, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Senang dengarnya ya kalau pada sehat semua. Oke, silakan Pak, lagu yang mana nih?
2: Iya. Ah, lagu yang pertama sih Mbak.
0: Yang pertama. Yang pertama tadi sudah terpilih,
2: iya.
0: Pak. Ini tersisa ada Noah, Separuh Aku, Drive, Berdiri Tanpamu.
2: Ah, itu saja Noah, lagunya Noah saja.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
2: Ya, pertama-tama Mbak Isa, sahabat tugas, selepas semua keluarga rumah, lah, putar tengah kali ya, Garus Nada, Cendana, terutama Menur Jalio, Garus Nada, Imas, ada Ibu Ustaz Makassar, Bung Lei, ada Bung Lei, ada Freddy Putri, Bu Rosna, ada Bunda Ani, Yuri Kota Bagu, Mas Lia Paeda, Bunda Ima, Mere, Pak Irwan, Pak Junaidi, Pak Junaidi, semuanya tanpa kecuali kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kembali kasih untuk Pak Nasrun yang sudah gabung. Ini lagu dari Tavita, Lagu Untukmu, kemudian disusul Noah, Separuh Aku.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai

Dari grup musik Noah, lagu yang dipilih oleh Pak Nasrun membawa kita pada pukul 22.54 menit waktu Indonesia Timur, berada di putaran terakhir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Siapa tahu ada di antara Anda yang mau gabung lagi di 0811 495 9490. Tersisa lagu dari Oki Ananta, Sebelum Ku Mengenang, Drive Berdiri Tanpamu, Judika Jadi Aku Sebentar Saja, Cakrakan Kau Memilih Dia, Raisa Firasat. Itu dia ya, 5 lagu yang tersisa. Dan ada yang memilih satu lagu, berarti merupakan lagu pisah kita ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tapi kalau tidak ada yang ikutan lagi, jadi lagunya saya pilih. Saya berikan untuk semua pendengar tanpa terkecuali yang masih tetap setia dengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Fakfak. Terima kasih juga ya atas partisipasi Anda yang sudah ikutan gabung di jalur telpon. Yang belum sempat gabung di malam ini, esok malam kami akan hadirkan kembali Ruang Rindu untuk Anda. Oke, kalau memang tidak ada yang gabung lagi, salah satu lagu di Ruang Rindu malam ini merupakan lagu pisah kita. Saya pilihkan dari Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Sekaligus akhiri kebersamaan kita ya di Ruang Rindu edisi hari Kamis 17 September 2026.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang masih setia dengarkan kami hingga saat ini, kita bersama di segmen terakhir Fakfak malam ini dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi, tentunya dalam segmen musik informasi hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, rasa kantuk setelah makan merupakan kondisi yang cukup umum dialami banyak orang, terutama setelah makan siang. Kondisi yang dikenal sebagai postprandial sleepiness dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas sementara waktu. Salah satu penyebabnya bukan semata-mata karena makanan, tetapi juga berkaitan dengan ritme biologis tubuh yang mengalami penurunan kewaspadaan pada pertengahan siang atau yang dikenal sebagai post-lunch dip. Penelitian Timothy Hamong berjudul The Post-Lunch Dip in Performance menunjukkan bahwa peningkatan kecenderungan mengantuk pada sore hari dapat terjadi sebagai bagian dari ritme sirkadian, bahkan ketika seseorang tidak makan siang. Untuk mengurangi rasa ngantuk, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengatur porsi makan agar tidak terlalu berlebihan. Kemudian, pilih makanan tetap perlu diperhatikan dengan mengutamakan makanan bergizi seimbang dan membatasi makanan yang sangat berat. Setelah makan, berjalan ringan selama beberapa menit juga dapat menjadi pilihan sederhana daripada langsung duduk diam dalam waktu lama. Selain mengatur pola makan dan aktivitas, kualitas tidur pada malam sebelumnya juga penting untuk diperhatikan, karena kurang tidur dapat membuat rasa ngantuk setelah makan terasa semakin berat. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Dan temani Anda, kita dengarkan lagi pilihan lagu-lagu hiburan berikut ini.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: diam. Kerja barang tak pernah betul, selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi, fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

Mendengar informasi dari dunia hiburan, buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tuna Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu kemarin, 16 September 2026 di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis Institut Kajian Ilmu Al-Quran An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Adapun Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, lagu, lukisan hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa, serta mendokumentasikan berbagai karya yang dibuat agar dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara, misalnya dengan memberikan sumbang pikiran serta menyertakan hati nurani dalam setiap perbuatan. Mendengar peluncuran buku Pemikiran Susilawati Susmono yang berlangsung di Perpustakaan Nasional Jakarta bertepatan dengan hari kunjung perpustakaan. Sementara di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung. Informasi ini pendengar masih kami kutip dari laman rri.co.id.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Hulu 2020. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dengan pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengan Anda di suasana malam hari ini, membawa kita pada pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Saya Siti Nuraisa harus pamit mundur ya dari ruang dengar Anda dengan berbagai segmen yang telah dihadirkan sejak awal jumpa pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita pisah insya Allah soal lagi di lain waktu. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa.

sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

0: 101.1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 1. Kembali menemani suasana Anda di pagi ini. Berjumpa lagi bersama saya Hatijah Bacho yang akan menemani suasana Anda dari pagi hingga siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda semua, yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan saya akan temani Anda di Mutiara pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat, dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi dengan berbagai informasi menemani suasana Anda hingga nanti kembali kami satukan diri dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar, jangan lewatkan Fak-Fak Siang dengan ataupun di Indonesia Sehat ya, pada pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan tema yang kami angkat, yaitu sudah imunisasi saat bayi, mengapa perlu bias di sekolah. Hingga nanti menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Halo RRI. Hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Baik, demikian berbagai segmen menghiasi suasana Anda di pagi hingga siang hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda dengan berbagai rutinitasnya. Baik, mengawali kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Baik untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan nih di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Baik kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, mendatang kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Ada bahagia selalu untuk Anda di suasana pagi ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan atau mau mempersiapkan segala sesuatunya ya. Baik, mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, sehingga apa yang sudah kita persiapkan di hari ini, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semua. Baik kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menemani suasana Anda di pagi ini, kita ikuti bersama Mutiara Pagi Agama Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita semua, dan beliau juga yang akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhirat nanti. Masyurul muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kalimat yang terdengar sangat religius, yaitu kalimat dengan kata saya tawakal saja. Kalimat ini benar jika lahir dari iman dan disertai ikhtiar, tetapi bisa menjadi keliru jika dipakai untuk menutupi kemalasan, kecerobohan, dan keengganan berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa iman tidak boleh berhenti pada ucapan. Ada kerja, ada amal, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Karena itu tidak tepat bila seorang berkata saya tawakal, tetapi ia tidak mau belajar, tidak mau bekerja, dan tidak mau memperbaiki diri, serta tidak mau mengambil langkah. Belakangan ini ramai dibahas tentang fenomena spiritual bypassing, yaitu kecenderungan memakai bahasa atau keyakinan spiritual untuk menghindari masalah nyata, tanggung jawab, luka batin, dan usaha memperbaiki diri. Di dalam konteks kita, seorang bisa berkata saya tawakal padahal ia sedang menghindari yang namanya disiplin, kerja keras, evaluasi, dan keberanian untuk berubah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Quran surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sinilah kita perlu membedakan antara tawakul dan tawakul. Tawakul adalah bersandar kepada Allah setelah mengambil sebab, sedangkan tawakul adalah pasrah yang malas. Lisan menyebut Allah, tetapi tangan enggan bekerja, kaki enggan melangkah, dan akal enggan merencanakan. Islam memerintahkan tawakul, bukan tawakul. Tawakal yang benar bukan pasrah tanpa usaha, tetapi ikhtiar yang jujur disertai hati yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 159, fa idza ghazamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau lebih membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Perhatikan urutan di dalam ayat tersebut. Allah menyebutkan tekad terdahulu, baru tawakal. Ada pertimbangan, ada keputusan, ada langkah, lalu hati bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyurul muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan al-aghzu bil asbab, yaitu mengambil sebab. Sebab bukanlah Tuhan, tetapi meninggalkan sebab adalah kecerobohan. Rasulullah
pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang untanya, apakah ia membiarkan untanya begitu saja lalu bertawakal. Rasulullah menjawab, ikatlah untamu kemudian bertawakal. Jadi hadis ini menegur kita agar tidak membungkus kemalasan dan kecerobohan kita dengan bahasa agama. Namun setelah sholat Jumat pun Allah tidak memerintahkan kita diam tanpa usaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatish shalatu fantashuru fil ardi wabtagu min fadlillah waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat Jumat telah dilaksanakan, bertebaralah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Inilah keseimbangan Islam. Selesai beribadah, bergeraklah. Selesai berdoa, berusahalah. Selesai bersujud, carilah karunia Allah dengan jalan yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda juga, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberimu rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Lihatlah hijrah Rasulullah. Beliau manusia paling bertawakal kepada Allah, tetapi hijrahnya tidak dilakukan dengan ceroboh. Beliau memilih waktu, menyiapkan sahabat dalam perjalanan, bersembunyi di Gua Zur, menugaskan Abdullah bin Abu Bakar membawa informasi. Semua sebab diambil, semua ikhtiar dijalankan. Namun ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa khawatir musuh menemukan mereka, Rasulullah menenangkan beliau, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah puncak tawakal. Usaha sudah ditempuh, rencana sudah disusun, jalan sudah dilalui. Setelah itu hati tenang bersama Allah. Bukan panik, bukan sombong, bukan putus asa. Iman tidak membatalkan strategi. Keyakinan kepada Allah tidak mengajarkan kecerobohan. Sebagai kesimpulan, mari kita luruskan tawakal kita. Jangan berkata tawakal jika belum berusaha. Jangan menyebut takdir untuk membela kemalasan. Jangan menjadikan kalimat agama sebagai spiritual bypassing untuk menghindari tanggung jawab. Tawakal yang benar bukan pasrah tanpa usaha, tapi tawakal yang benar adalah tawakul, bukan tawakul. Ikhtiar yang sungguh-sungguh, jalan yang halal, niat yang bersih. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang kuat ikhtiarnya, benar tawakalnya, halal rezekinya, tenang hatinya, dan tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemalasan yang dibungkus dengan kata-kata agama dan menjadikan kita umat yang bekerja, berdoa, berusaha, lalu berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi. Menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur. Mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari. Bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami di suasana pagi ini, sudah mulai mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatan di hari ini. Segala apa yang sudah direncanakan ya, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses ya untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fakfak pagi ini dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Selamat pagi juga buat yang berada di luar kota Pala Fakfak yang baru saja bergabung ya bersama kami di suasana pagi ini. Semoga kehadiran kami dapat menjadi sahabat Anda juga, dan aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar. Baik pendengar, masih saya temani Anda dengan berbagai segmen ya hingga siang hari nanti. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Menteri Perhubungan menyampaikan duka mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan akibat berbagai peristiwa kecelakaan transportasi. Pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan atau PSAT di Kabupaten Fak-Fak diperkuat untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Bersama saya, Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Menteri Perhubungan menyampaikan duka mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan akibat berbagai peristiwa kecelakaan transportasi. Laporan Januardi.
1: Saudara, keselamatan menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan transportasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Fakfak Arubi Hindom pada upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 di kantor KSP Kelas 4 Fakfak. Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menyampaikan duka mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan akibat berbagai peristiwa kecelakaan transportasi. Menurutnya, berbagai kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan tidak boleh dipandang sebagai bagian dari rutinitas administratif semata. Ia menegaskan norma dan standar keselamatan harus menjadi bagian yang terus dijalankan dalam seluruh penyelenggaraan transportasi. Penegasan tersebut dinilai semakin penting karena sektor perhubungan saat ini menghadapi lingkungan yang semakin kompleks dan berbagai potensi gangguan.
2: Penegasan ini menjadi semakin penting karena kita bekerja di tengah lingkungan yang kondusif, yang kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, jajaran perhubungan harus merespons kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung Anak Krakatau, gunung gangguan penerbangan, hingga kecelakaan pelayaran. Dalam situasi seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersama-sama. Berani menghentikan operasi jika keadaan tidak aman, tapi juga cepat cari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus.
1: Peringatan Harhubnas 2026 mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju. Tema tersebut menggambarkan peran sektor transportasi dalam menghubungkan antar pulau, kota, dan desa, sentra produksi dan pasar, sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan peluang ekonomi.
2: Hari Perhubungan Nasional 2026 mengangkat tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Kita menghubungkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar, rumah dengan sekolah dan rumah sakit. Kita mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa bahan pangan, menggerakkan industri, serta menghadirkan negara sampai ke wilayah 3T, terdepan, terluar, dan terdepan.
1: Kedepan, pemerintah akan menghadapi sejumlah tantangan termasuk menjaga layanan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, 3T, memperkuat angkutan perkotaan, membangun integrasi antar moda, serta memperbaiki sistem logistik. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga didorong untuk membuat pengawasan transportasi semakin transparan dan efektif. Januardi melaporkan.
0: Hari Perhubungan Nasional yang ke-55 menjadi bentuk apresiasi dan rasa syukur atas pengabdian seluruh insan transportasi yang terus memberikan pelayanan publik. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Kantor Kesiapan Bandara dan Otoritas Pelabuhan KSP Kelas 4 Fakfak, Rudi, mengatakan peringatan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas ke-55 tahun 2026 menjadi momentum untuk mengapresiasi pengabdian seluruh insan transportasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rudi menyampaikan hal tersebut saat memberikan pernyataan terkait peringatan Harhubnas 2026 yang diperingati pada Kamis 17 September 2026. Menurutnya, peringatan Harhubnas merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Ia menjelaskan Harhubnas juga menjadi bentuk apresiasi dan rasa syukur atas pengabdian seluruh insan transportasi yang terus memberikan pelayanan publik. Menurutnya, sektor perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan.
3: Ini merupakan kegiatan rutinitas yang setiap tahunnya kita laksanakan. Seperti untuk tahun ini dengan tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Artinya kami juga dengan hari Harhubnas ini merupakan apresiasi ataupun merupakan wujud rasa syukur atas pengabdian seluruh insan transportasi yang tanpa kenal lelah memberikan pelayanan publik. Kita ketahui bahwa perhubungan ini bukan hanya sekedar menyiapkan jasa transportasi, tetapi juga sebagai urat nadi pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan, serta menghubungkan pulau-pulau. Seperti yang kita ketahui, masih banyak daerah-daerah kita yang kategori 3T terluar, terdepan, dan tertinggal. Di samping itu sebagai pemersatu menghubungkan pulau-pulau dan sebagai pemersatu kesatuan dan persatuan bangsa. Momen untuk Harupnas ini adalah sebagaimana kita ketahui sebelumnya kita merangkaikan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati, yaitu seperti perlombaan-perlombaan internal antar unsur maritim. Kemudian kita melaksanakan Anjang Sana, baik itu ke pesantren maupun di Yayasan Katolik. Selanjutnya kita juga melaksanakan senam bersama dan sekaligus jalan santai. Jalan santai itu kita rangkaikan dengan acara bersih-bersih. Itu adalah untuk meningkatkan kesadaran akan kepedulian lingkungan kita. Langkah kecil membawa dampak besar bagi kebersihan dan kenyamanan lingkungan khususnya di Kota Fakfak.
1: Pada puncak peringatan Harupnas, Rudi berharap momentum tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di sektor transportasi. Sementara itu, yang terpenting adalah bagaimana bukan hanya sekedar secara seremonial, tetapi maknanya bagaimana supaya lebih mempererat sinergitas dan kolaborasi antar seluruh stakeholder. Januar di melaporkan.

Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan atau PSAT di Kabupaten Fak-Fak diperkuat untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi persyaratan keamanan pangan bagi pelaku usaha atau PSAAT yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat melalui bidang konsumsi dan keamanan pangan dengan melibatkan sekitar 40 petani dan pelaku usaha. Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Raoda, mengatakan pengawasan menyasar distributor, pedagang pasar tradisional hingga pelaku usaha di pasar modern. Salah satu produk yang mendapat perhatian dalam pengawasan adalah beras, terutama terkait ketepatan informasi pada label. Raoda mengingatkan distributor agar mencantumkan nama produk, tanggal kadaluarsa, serta kelas mutu seperti premium atau medium agar konsumen memperoleh informasi yang benar. Selain perusahaan label, pemerintah juga mengawasi potensi mengawasi potensi cemaran fisik, kimia dan biologis melalui pengambilan sampel di pasar yang kemudian diuji menggunakan rapid test kit untuk mendeteksi residu pestisida. Penguatan pengawasan juga melibatkan Satgas Pangan Polres Fak-Fak yang mengingatkan pelaku usaha agar tidak melakukan pemalsuan atau ketidaksesuaian label maupun menggunakan bahan yang dapat membahayakan konsumen. Mewakili Satreskrim Polres Fak-Fak selaku Kasatgas Pangan Ibtu Indra Yunus menilai sosialisasi tersebut penting untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan keamanan pangan. Pemerintah provinsi juga menyerahkan sarana rapid test kit kepada dinas teknis kabupaten dan kota agar pemeriksaan dapat dilakukan lebih dekat dengan jalur distribusi sehingga keamanan pangan dapat dikawal dari tingkat pelaku usaha hingga produk dikonsumsi masyarakat.

0: Kepala Kantor Kasyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Fakfak, Rudi menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan transportasi laut di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, pengelolaan sektor maritim tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, sehingga membutuhkan dukungan dan kerja sama lintas sektor. Rudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang selama ini turut membantu pelaksanaan tugas dan pelayanan di bidang kepelabuhanan. Dukungan tersebut, menurutnya, datang dari unsur maritim, pemerintah daerah, maupun instansi vertikal yang berada di Kabupaten Fakfak. Ia mengatakan sinergi antar instansi menjadi bagian penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Rudi, KSOP Fakfak tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.
1: Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh stakeholder, unsur maritim maupun pihak-pihak terkait lainnya, baik dari unsur pemerintah daerah, kemudian vertikal yang selama ini telah banyak membantu. Kita di sini tidak bisa bergerak sendiri, kita harus saling mendukung, karena kita tinggalkan ego-ego sektoral. Di sini kita melayani untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan perorangan. Jadi untuk itu memang sangat diperlukan kolaborasi, kerjasama untuk saling mendukung. Tujuannya adalah untuk bagaimana kita lebih memajukan bidang transportasi laut yang jelas akan sangat berpengaruh bagi perekonomian Fakfak. Karena di mana ada pelabuhan, pasti suatu daerah akan maju.
0: Menurut Rudi, keberadaan pelabuhan memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan suatu wilayah. Karena itu, penguatan sektor kepelabuhanan dan transportasi laut di Fakfak diharapkan dapat terus dilakukan melalui sinergi seluruh stakeholder. Pemerintah Kabupaten Fakfak masih melakukan sejumlah pembenahan sebelum 3 protal kendaraan di Pasar Tumuruni, Pasar Ikan Tanjung Wagom, dan Pasar Dulang Pokpok dapat dioperasikan secara maksimal. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperinda Kabupaten Fakfak, Mohja Krengen, mengatakan kendala yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan sistem protal, tetapi juga kondisi jalan, area parkir, sensor, markas, serta pengaturan arus kendaraan. Protal tersebut sebelumnya telah dipasang sejak 2024 hingga 2025 dan menjadi perhatian masyarakat serta DPRK Fakfak karena belum berfungsi secara optimal. Untuk Pasar Tumuruni, sistem protal secara teknis masih dapat berfungsi, namun terkendala mengalami gangguan ketika kendaraan melintas terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga sensor tidak membaca pergerakan dengan baik. Disperindag berencana mendatangkan teknisi dari Surabaya untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan sistem secara menyeluruh. Sementara protal Pasar Ikan Tanjung Wagom pada dasarnya telah siap digunakan, tetapi pengoperasian penuh masih menunggu pengaspalan jalan dan pembenahan area parkir. Sensor protal juga harus dilepas sementara sebelum pekerjaan alat berat dilakukan. Adapun protal Pasar Dulang Pokpok masih menunggu penyelesaian marka parkir dengan pengaturan arus kendaraan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, sedangkan Disperindag bertanggung jawab terhadap fisik protal dan rampu parkir. Protal tersebut juga mengalami kerusakan pada bagian kotak setelah diduga digunakan bermain oleh sejumlah anak-anak, sehingga mereka telah mendapat pembinaan. Sementara kasus pencurian laptop di kawasan pasar yang melibatkan orang dewasa masih ditangani pihak reskrim. Pokjak menambahkan masa pemeliharaan protal berlangsung hingga Desember dan pihak penyedia serta teknisi telah dipanggil untuk melakukan penanganan. Dengan dukungan 15 personil security dan petugas kebersihan untuk menjaga kesiapan kawasan pasar.

0: Saudara, berikut kita akan ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya ya, untuk edisi hari ini Jumat tanggal 18 September 2026, yang mana kini kami telah terhubung dengan petugas BMKG Torea Fak-Fak, ada Bapak Sandi Aditya Prayudi. Selamat pagi, Pak Sandi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Pagi Pak Sandi, seperti apa mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya untuk perakiran cuaca untuk hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026. Baik, silakan.
1: Selamat pagi pendengar Radio 1 Fak-Fak. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan cuaca Fak-Fak. Tanggal 18 2006, dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Informasi perakiran ini sekarang meliputi 17 distrik, 2 wilayah dan 24 wilayah Kabupaten Fak-Fak. Untuk wilayah distrik secara umum berada dalam kondisi cuaca wilayah Fak-Fak secara umum akan kondisi udara kabur baik pada pagi hingga pada malam hari. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat dengan rata-rata kelembapan udara berkisar antara 42 hingga 99%. Arah angin diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 31 knot. Selanjutnya wilayah perairan Fak-Fak sering berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar 25 dengan arah dan kecepatan arus ke barat daya antara 0 hingga 2 knot. Arah dan kecepatan dari 6 hingga 13 knot, lalu tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter dari Florida. Selanjutnya wilayah pelabuhan Fak-Fak secara umum berada dalam kondisi laut berkisar antara hingga 26 derajat. Arah dan cepat arus berat laut antara 0. Kemudian arah dan kecepatan angin di timur antara 1. Kemudian gelombang yang mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Satu meter. Selanjutnya wilayah Papas itu muka laut yang berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celcius dengan akan arus ke arah timur antara 0 hingga 2 knot. Kemudian akan kecepatan angin dari selatan 3 hingga 8 knot. Kemudian tinggi gelombang laut yang mencapai 0,1 hingga 0,5 meter. Kategori tenang. Dan terakhir untuk informasi perakiran diperkirakan terjadi pada pukul 5 hingga 7 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2,1 meter. Dan kondisi serut yang terjadi pada pukul 12 hingga 14 waktu Indonesia Timur yang mencapai 0,4 meter. Kami untuk tetap tenang, waspada dan selalu mengutamakan keselamatan kita bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun wilayah perairan, lalu memperbaiki kondisi cuaca dan memperbarui informasi terkini melalui RRI Pro 1 Fak-Fak maupun media sosial resmi BMKG di Instagram BMKG Fak-Fak. Waspada potensi kecepatan mencapai 15 knot dan tinggi gelombang laut yang mencapai 2,5 meter di perairan utara dan Fak. Demikian seperti perakiran cuaca dan perakiran buatan Fak-Fak yang baik. Saya Sandi pamit, terima kasih, saya kembalikan ke video.
0: Baik, terima kasih Pak Sandi Aditya Prayudi yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca ya untuk hari ini Jumat tanggal 18 September 2026. Dan baik pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Eh, Ipa, kau dari mana?
2: Oh, beta baru dari pasar. Kau sendiri dari?
1: Wah, saya baru dari kantor Bapenda, OPI bayar pajak bumi dan bangunan.
2: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
1: Aduh, Ipar, saya hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasal.
2: Kalau terlambat, kena denda kan?
1: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
2: Maksudnya?
1: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
2: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
1: Betul itu, Ipar. Jadi mari ketong pi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
2: Sip, Ipar.
1: Mantap. Dan ingat, Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026. Dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB, bisa pi cek di Kepala Kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
2: Siap, Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami yang tentunya di pagi ini tengah mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya, berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat pagi untuk para pedagang-pedagang juga yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Masih kami temani Anda di Fak-Fak Pagi, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, berbagai segmen juga akan menghiasi suasana Anda. Nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti Indonesia Sehat dengan tema Sudah Imunisasi Saat Bayi, Mengapa Perlu Bias di Sekolah. Anda juga boleh gabung nanti di jalur telepon 0811-495-9490. Dan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, Anda juga jangan lewatkan Halo RRI. Anda bisa menyampaikan berbagai keluhannya ya di jalur telepon 0811-495-9490. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, sukses untuk Anda.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.
4: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
5: Maaf mas, saya tidak sengaja.
4: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
5: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
4: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
6: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Dampak hujan asam bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan asam bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Berikut cara mencegah hujan asam.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami di suasana pagi hari ini, ataupun juga buat yang baru saja bergabung ya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga, dan tentunya masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi ya, dengan berbagai segmen juga yang akan hiasi ruang dengar Anda semuanya. Begitu juga buat yang masih melaksanakan berbagai aktivitasnya. Baik, saya temani Anda dengan satu informasi untuk Anda di pagi ini, yang mana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Fak-Fak membutuhkan dukungan anggaran untuk memperkuat layanan perpustakaan keliling dan pengembangan literasi masyarakat. Kebutuhan tersebut mencakup pengadaan Baik, Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Fak-Fak, Waliani Waretma Esos MM, mengatakan perpustakaan keliling menjadi salah satu upaya mendekatkan akses bacaan kepada siswa di wilayah pinggiran. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi bersama DWP Kabupaten Fak-Fak dan LPP RRI Fak-Fak. Waliani menjelaskan koleksi buku yang dibawa telah disesuaikan dengan hasil pendataan perpustakaan sekolah. Pendataan dilakukan melalui kuesioner dalam rangka pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM. Menurutnya, hasil pendataan menunjukkan masih banyak sekolah yang kekurangan buku non-fiksi. Kondisi ini membuat siswa cenderung bosan karena koleksi perpustakaan sekolah lebih banyak berisi buku pelajaran. Ia mengatakan keterbatasan koleksi buku bukan hanya berdampak pada minat baca siswa, jumlah buku juga menjadi salah satu unsur yang berkaitan dengan persyaratan akreditasi perpustakaan sekolah, termasuk ketentuan pemilikan sekitar 1.000 judul buku. Waliani menyampaikan respon siswa terhadap perpustakaan keliling sangat baik. Jumlah peserta kegiatan di SMP Negeri 4 Pasir Putih melampaui target awal sebanyak 89 peserta karena siswa antusias membaca buku-buku baru yang dibawa dari perpustakaan kabupaten. Namun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masih menghadapi kendala operasional. Mobil perpustakaan keliling yang tersedia hanya satu unit, kapasitasnya terbatas, dan anggaran pemeliharannya belum mencukupi sehingga diperlukan dukungan kendaraan umum. Nah, selain itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Fak-Fak terus mendorong kegiatan lomba minat baca yang dilaksanakan setiap tahun. Waliani berharap seluruh dukungan tersebut dapat memperluas akses bacaan, meningkatkan minat baca, serta mendorong perbaikan indeks pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Fak-Fak pada tahun-tahun mendatang. Bagi informasi tadi, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Yang jatuh dari sepeda itu, nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kembawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk publikasi hasil riset hingga dikembangkan industri. Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali terganggu akibat karhutlah. PBB menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polri menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Ratusan perkara tersebut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang melibatkan individu dan korporasi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan. Guterres memperingatkan dunia tidak boleh terjebak dalam perlombaan menurunkan standar keselamatan kecerdasan buatan. Dari dunia olahraga, Pangsuma FC Kalbar sukses mengamankan kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Kuda Laut Nusantara Jakarta pada laga kedua Futsal Super Cup 2026. Laga tersebut digelar di Gor Popki, Cibubur, Jakarta Timur. Pemerintah mendorong perguruan tinggi agar hasil riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh industri. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mendorong riset perguruan tinggi terhubung dengan kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam acara WhatsApp Kampus Call Out di Kampus C Universitas Erlangga UNER Surabaya. Supratman mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan hasil riset perguruan tinggi dengan industri melalui konsep business matching. Menurutnya langkah tersebut penting agar inovasi kampus dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi.
2: Tapi tujuan utamanya adalah ini adalah business matching, menghubungkan antara riset perguruan tinggi dengan industri. Jadi di pemerintahan saya sebagai Menteri Hukum tadi juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif, juga dihadiri oleh Danantara. Mudah-mudahan ini jadi pemicu agar kampus lebih banyak lagi melakukan riset. Kami pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan berusaha setidak-tidaknya belanja-belanja pemerintah akan diarahkan di awal agar bisa membelanjakan terhadap hasil-hasil inovasi yang sudah memiliki paten, sudah terdaftar di Kementerian Hukum.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi pengembangan riset kampus. Menurutnya, UNER terus mendorong peningkatan kualitas publikasi dan pendaftaran paten.
3: Cara ini sangat berarti sekali bagi Universitas Erlangga, terutama tadi Pak Menteri bilang bahwa riset di Universitas Erlangga harus tetap didorong. Saat ini memang riset di Universitas Erlangga dalam hal misalnya publikasi cukup tinggi, dan dalam hal misalnya pendaftaran ke paten itu juga cukup tinggi Pak Menteri ya. Dan kami mengharapkan riset di Universitas Erlangga tidak hanya sampai pada publikasi, namun juga nanti kita dorong riset di Universitas Erlangga itu bisa menghasilkan suatu kreativitas atau menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
1: Rektor UNER juga menegaskan hasil riset harus dikembangkan jadi kreativitas maupun produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Uni Arianto laporkan.
0: Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali terganggu, di mana sejumlah penerbangan dibatalkan pada Kamis 17 September akibat jarak pandang terbatas karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Sementara masih Garuda dari Super Airjet, Citilink, Garuda. Itu aja dulu.
5: Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali terganggu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada Kamis 17 September 2026. Eksekutif General Manager PT yang Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Dermawan kepada RRI mengatakan jarak pandang atau visibility saat ini hanya berkisar 300 hingga 400 meter saja sehingga tidak memungkinkan untuk pendaratan maupun sebaliknya. Lanjut Imade Dermawan, terdapat 16 penerbangan yang dijadwalkan terdiri dari 8 keberangkatan dan 8 kedatangan yakni rute Jakarta, Semarang dan Surabaya.
4: Sementara masih Garuda dari Super Airjet, Citilink, Garuda. Itu aja dulu. Batik sama Lion masih bertahan sama sekali.
5: Jarang pandang berapa Pak sampai hari ini Pak?
4: 300 meter. Yang jelas ini pesawatnya dibatalkan tidak terbang karena masih kita menunggu hampir dari 10 jam yang lalu kita lakukan evaluasi, tidak ada kenaikan terkait dengan jarak pandang. Sehingga teman-teman maskapai memutuskan untuk dilakukan pembatalan.
5: Sementara itu Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya Anton Budiono menjelaskan Kota Palangkaraya saat ini terlihat dari pantauan sensor PM2,5 yang menunjukkan warna merah dan hitam. Merah itu sangat tidak sehat, kalau sudah hitam artinya berbahaya bagi kesehatan. Selain itu jarak pandang untuk penerbangan juga sangat terbatas dipengaruhi banyaknya titik panas atau hotspot serta pergerakan angin yang sangat landai sehingga kabut asap tebal terkonsentrasi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya saja.
6: Ini data kami terbaru dari jam 12 malam tadi sampai jam 2 tadi barusan. Ini seluruh wilayah Kalimantan Tengah lebih dari 5.800 dengan ini kita bagi ke beberapa tingkat kepercayaan. Jadi memang karena ini baru hotspot, jadi memang kecurigaan bahwa itu terjadi kebakaran, kita jadikan 3 tingkat kepercayaan: rendah, menengah. Terjadi kebakaran dengan tingkat kepercayaan tinggi itu ada 107 titik, terutama di sekitaran bandara sampai ke Kalampangan itu belum mendapatkan hujan.
5: Pihak BMKG Palangkaraya juga terus melakukan koordinasi bersama mitra terkait untuk memantau perkembangan kondisi demi keamanan penerbangan. Sembari menunggu perkembangan kondisi penerbangan, pihak Bandara Cilikriwut bersama maskapai mengaktifkan layanan service recovery bagi penumpang yang terdampak. Staf bandara membagikan minuman dan makanan ringan gratis di ruang tunggu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang. Salah satunya, pengadaan pipanisasi ke rumah-rumah warga. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
7: Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi.
8: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelayan, Zaikul Haq Al-Farisi mengatakan, wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pangelayan dan desa terdampak lainnya. Menurutnya dibutuhkan langkah permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
7: Kondisi di musim kemarau khususnya di Desa Pangelayan ini bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengeboran sumber mata air.
8: Sementara itu, Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
9: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
8: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng forum koordinasi pimpinan daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar yang membuka peluang pengembangan sektor kelautan sekaligus menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Farida Husnia melaporkan.
10: Potensi kelautan dan perikanan Indonesia memberikan kontribusi dalam mendukung aktivitas perekonomian. Saat di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saiful Umam mengatakan nilai aktivitas ekonomi yang didukung Laut Indonesia sekitar 100 miliar dolar Amerika per tahun. Saiful Umam menilai hal ini menjadi tantangan generasi masa depan yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini.
11: Berdasarkan data yang dipublikasikan bahwa nilai aktivitas ekonomi yang didukung oleh Laut Indonesia mencapai 100 miliar US dollar per tahun. Sangat besar sekali. Apakah kita sudah memanfaatkan sepenuhnya? Ini menjadi tantangan khususnya nanti para mahasiswa semua, generasi masa depan kita yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini. Kemudian laut juga merupakan sebagai sumber pangan, yaitu protein yang berasal dari ikan. Jadi kita memiliki jumlah produksi atau sumber daya ikan yang melimpah dan ke depan kebutuhan protein seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia kurang lebih saat ini hampir 8 miliar.
10: Sementara itu, Direktur PPNS Rahmatri Sulistiono mengatakan, masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dibangun, dikerjakan, diperjuangkan bersama-sama.
12: Masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus kita bangun, ia harus kita kerjakan, ia harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan mari kita wujudkan maritim Indonesia yang maju, berkelanjutan memberikan dampak dan kesejahteraan bagi masyarakat.
10: Direktur PPNS Rahmatri Sulistiono mengungkapkan, institusi pendidikan vokasi ini melakukan pengembangan inovasi dan kolaborasi dengan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi tersebut menunjukkan kompetensi yang dimiliki PPNS sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga inovasinya berdampak. Farida Husnia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan. Sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan atau CPCL oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa seperti ruangan, gudang, perbengkelan, dan balai nelayan.
14: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. 5 usulan, namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
15: Yang berprogres?
14: Ya, Desa Dharma.
15: Dari yang 5 usulan itu berapa?
14: 1 yang sudah pelaksanaan, anggap progres pelaksanaan, 1 baru kontra. Yang selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, kementerian.
15: Kementerian.
13: Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
16: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan, karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan, dingin, dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
13: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Lima usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Camplong, Sampang Kota, Obana, dan Kecamatan Banyuates. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari terus mendorong pemanfaatan aset negara di Sulawesi Tenggara yang belum digunakan secara optimal sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ofra Regina melaporkan.
17: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari terus mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau BMN di Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala KPKNL Kendari Irfan Nugraha mengatakan, optimalisasi dilakukan dengan memanfaatkan aset negara yang belum digunakan secara optimal oleh satuan kerja atau kementerian dan lembaga melalui mekanisme sewa.
18: Sulawesi Tenggara kita sekarang fokus ke pemanfaatan. Pemanfaatan melalui negara di mana aset-aset yang memang tidak digunakan optimal oleh satuan kerja atau kepala lembaga itu bisa dimanfaatkan. Tentunya nanti dengan pemanfaatan ini bisa menambah juga pendapatan untuk kementerian lembaga atau negara dan juga menambah perekonomian di Suta ini apabila nanti memang dibutuhkan barang-barang yang sifatnya bisa disewakan.
17: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Sulawesi Tenggara, Iman Widianto, mendorong penguatan layanan KPKNL, termasuk layanan kekayaan negara dan lelang, agar semakin dikenal oleh masyarakat.
18: Di KPKNL kan ada layanan kekayaan negara, kemudian juga terkait dengan lelang, ya, terkait dengan layanan-layanan yang lain, ya ini perlu terus didorong. Ya, kita tahu kemarin banyak sekali demo-demo ya yang dilakukan oleh masyarakat yang mungkin belum memahami standar layanan, yang belum memahami tugas dari KPKNL. Kita harapkan dengan masyarakat semakin paham layanan yang diberikan oleh KPKNL, ini harapan kami tidak terjadi demo-demo.
17: Hingga saat ini penerimaan negara dari pengelolaan dan pemanfaatan aset maupun BMN di Sulawesi Tenggara mencapai 8,45 miliar rupiah atau 85,89% dari target 2026 sebesar 9,84 miliar. Capaian tersebut terdiri atas PNBP pengelolaan kekayaan negara 7,38 miliar, piutang negara 59,66 juta dan PNBP lelang 1 miliar. Sementara KPKNL Kendari terus mendorong satuan kerja kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN mulai dari pencatatan hingga pemanfaatannya. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang mengungkap Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai Kepala Delegasi RI pada pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat yang berlangsung pada pekan depan. Retno Mandasari melaporkan.
19: Sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan.
20: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mawengkang mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Luar Negeri RI Sugiono sebagai kepala delegasi pada High Level Week atau pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum ke-81 di New York, Amerika Serikat. Pekan tingkat tinggi tersebut akan berlangsung pada 18 hingga 28 September mendatang di Markas Besar PBB. Yvonne dalam konferensi pers Kamis di Jakarta mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda, termasuk debat umum atau general debate Sidang Majelis Umum PBB. Sementara dalam debat umum, Indonesia akan membawa pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global.
21: Sesi ke-81 di New York adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Per hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2020.
22: Arahan Presiden
21: untuk Menlu RI yang hadir di GA minggu depan, dan karena Presiden fokus terhadap domestik.
20: Yvonne Mewengkang menyebut selain ketahanan global, Indonesia akan membawa sejumlah pesan lain dalam debat umum.
19: Juga akan membawa pesan-pesan termasuk diantaranya penguatan multilateralisme, inklusivitas, komitmen bagi perdamaian dunia, dan pastinya termasuk bagi Palestina, termasuk juga peran kita sebagai bridge builder, reformasi PBB dan penguatan Global South, dan capaian pembangunan nasional.
20: Selama pekan tingkat tinggi sidang Majelis Umum ke-81, Menteri Luar Negeri Sugiono juga dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi, termasuk MIKTAH dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, serta melakukan pertemuan bilateral. Indonesia juga akan menggelar resepsi diplomatik di markas besar PBB New York dalam upaya kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.
19: Kami akan sampaikan briefing
20: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Teman-teman media, dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi ini, yang tentunya sudah mulai disibukkan ya dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, jangan lewatkan Indonesia Sehat dengan tema Sudah Imunisasi Saat Bayi, Mengapa Perlu Bias di Sekolah. Anda boleh gabung nanti bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490, dan acara Indonesia Sehat juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Dan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda semuanya di Halo RRI. Anda boleh gabung juga menyampaikan berbagai keluhannya di 0811-495-9490.

merasakan perjalanan pulang lebih cepat daripada ketika berangkat, padahal jarak tempuhnya sama. Nah, hal ini namanya efek kappa. Efek kappa yaitu saat lama perjalanan dari satu tempat ke tempat lain terasa berbeda, tepatnya ketika pergi dan pulang. Dan hal tersebut ternyata disebabkan oleh cara kerja otak dalam mempersepsikan waktu, khususnya terkait jangka waktu sebuah aktivitas. Perjalanan pulang yang lebih familiar juga menjadi salah satu faktor. Sedikitnya informasi tentang tempat yang dituju saat pergi dan diketahuinya informasi tersebut saat pulang mempengaruhi cara otak dalam mempersepsikan waktu tempuh. Selain itu, bila seseorang disibukkan dengan banyak hal selama perjalanan, persepsi waktu perjalanan yang singkat akan cenderung dirasakan.

0: Misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat pagi untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, yang tentunya pagi ini sudah melaksanakan berbagai tugas-tugasnya, berbagai aktivitasnya, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga untuk adik-adik pelajar ya, yang sepertinya sudah mulai melangkah ke sekolah masing-masing. Segala aktivitas di hari ini berjalan lancar. Begitu juga untuk para pedagang-pedagang, mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Selamat pagi juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang saat ini pantau serang kami menggunakan RRI Digital. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, jangan lewatkan Indonesia Sehat ya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan tema yang kami angkat, yaitu sudah imunisasi saat bayi, mengapa perlu bias di sekolah. Anda boleh gabung nanti bersama kami di jalur telepon 0811 495 9490, dan jangan lewatkan Halo RRI. Anda boleh menyampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon 0811 495 9490.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, mendengar menemani suasana Anda di pagi ini, saya hadirkan satu informasi untuk Anda yang mana kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Dinas Lingkungan Hidup DLH Papua Barat Daya menyiapkan rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten kota untuk membahas ya persoalan pengelolaan dan pengurangan sampah dari hulu ke hingga hilir. Kepala DLH Papua Barat Daya Julia Kelly Kambu STMSI mengatakan rakor tersebut akan menjadi ruang bersama untuk melihat kebijakan, rencana, dan program pengelolaan sampah di masing-masing daerah. Hal itu disampaikan Julian saat meninjau TPA Kota Sorong Papua Barat Daya Rabu 16 September 2020. Nah, menurutnya, peninjauan TPA Kota Sorong menjadi bagian dari upaya melihat langsung persoalan persampahan sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah kabupaten kota. Ia mengatakan dalam rakor tersebut akan dibahas kondisi TPA di masing-masing daerah, termasuk daerah yang sudah mampu yang sudah maupun belum memiliki TPA. Selain penanganan sampah, DLH PBD juga akan mendorong pembahasan mengenai upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Beberapa hal yang akan dibahas diantaranya pembahasan penguatan kantong, penggunaan kantong plastik sekali pakai, serta pemanfaatan bangkot atau black solder fly untuk mengurangi sampah organik. Julian juga menyoroti sampah plastik sekali pakai yang dihasilkan dari aktivitas supermarket. Menurutnya diperlukan kebijakan dan program di tingkat kabupaten kota untuk meminimalkan timbunan sampah tersebut. Julian menambahkan peningkatan jumlah penduduk turut mempengaruhi volume sampah. Namun perilaku masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Ia berharap rakor bersama kabupaten kota nantinya dapat memetakan berbagai permasalahan dan kendala, sekaligus melihat kebijakan, rencana, serta program yang telah dimiliki masing-masing daerah dalam pengelolaan sampah.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bu, apa ini? Kok banget? Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, itu aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Esensi Buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski adalah gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Apapun masalahnya, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Demikian esensi buku berjudul Sebuah Karya Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson.
0: Esensi Buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Pendengar, pelabuhan Laut Kaimana, Papua Barat terus berbenah dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan terlihat tidak hanya pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga meningkatnya pergerakan penumpang, bongkar muat barang, hingga pembangunan sejumlah fasilitas penunjang. Kepala Unit Pelaksana Pengoperasian Pelabuhan Laut KUPPPL Kaimana, Jamie Samori SH, mengatakan perkembangan tersebut menjadi salah satu gambaran meningkatnya aktivitas transportasi laut di wilayah Kaimana. Pernyataan itu disampaikan usai upacara Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026 di halaman parkir Pelabuhan Laut Kaimana, Kamis 17 September 2026. Menurut Jamie, perubahan paling terasa dalam sekitar 4 tahun terakhir berada pada sisi pelayanan. Pembenahan dilakukan untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jasa kepelabuhanan. Selain pelayanan, jumlah penumpang yang menggunakan fasilitas tersebut juga menunjukkan peningkatan dalam setahun terakhir. Pergerakan komoditas turut bertambah sejalan dengan potensi sumber daya alam Kaimana yang semakin terhubung dengan daerah laut melalui jalur laut. Jamie menyebut Kaimana memiliki peran sebagai salah satu pemasok kebutuhan bagi Kabupaten Mimika. Berbagai komoditas lokal seperti pisang, daging, udang, dan hasil alam lainnya dikirim secara rutin menggunakan kapal. Pertumbuhan aktivitas tersebut berjalan beriringan dengan pembangunan sarana kepelabuhanan. Menurut Jamie, dukungan pemerintah pusat selama periode 2024 hingga 2026 menjadi salah satu faktor yang mendorong percepatan pembenahan fasilitas di kawasan tersebut. Salah satu pekerjaan utama berupa pembongkaran dermaga lama yang dinilai sudah tidak memadai. Fasilitas tersebut kemudian dibangun kembali dengan kapasitas dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional.

Olahraga sepak bola dikenal sebagai olahraga paling populer di dunia. Dilansir dari National Geographic, sepak bola dicintai oleh lebih dari 265 juta orang sedunia karena mudah dimainkan dan dinikmati sebagai pertunjukan olahraga. Dalam satu tim sepak bola terdiri dari 11 orang pemain yang masuk ke dalam lapangan dengan nomor punggung yang berbeda-beda. Namun, tahukah Anda kapan para pemain bola mulai menggunakan nomor punggung di jersey-nya? Dilansir dari bolasport.com, klub yang pertama kali memperkenalkan nomor punggung saat bertanding adalah Arsenal. Pada 25 Agustus 1928, Arsenal bertanding melawan Sheffield Wednesday dengan menggunakan jersey dengan nomor punggung. Kala itu, tim Arsenal dilatih oleh Herbert Chapman yang mengatur nomor punggung pemain secara berurutan dari angka 1 sampai 11. Nomor punggung 1 dipakai oleh penjaga gawang atau kiper dan selanjutnya diurutkan sampai dengan nomor 11 yang digunakan oleh penyerang. Alasan Herbert hanya menggunakan 11 nomor, yaitu supaya ia lebih mudah mengetahui posisi pemain. Namun saat ini para pemain bola tidak harus menggunakan nomor punggung sesuai dengan posisi dan perannya di lapangan. Meski kini penggunaan nomor punggung semakin beragam, nomor awal atau nomor klasik yakni 1 sampai 11 masih identik dengan posisi-posisi tertentu dalam sepak bola.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fak-Fak memperkirakan kondisi udara kabur di seluruh wilayah Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat pada Jumat 18 September 2026 hingga Sabtu 19 September 2026. Perakiraan tersebut berlaku mulai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kondisi udara kabur diperkirakan terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di seluruh distrik yang menjadi wilayah pemantauan BMKG. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 18 hingga 38 derajat Celcius. Suhu terendah berpotensi terjadi di Fak-Fak Tengah dan Fak-Fak Timur, yakni mencapai 18 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi diperkirakan mencapai 34 derajat Celcius di Distrik Tomage. Kelembapan udara bervariasi antara 42 hingga 99%. Kelembapan tertinggi berpotensi terjadi di Distrik Fak-Fak Timur, sementara kelembapan terendah diperkirakan berada di Distrik Tomage. BMKG memperkirakan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 6 hingga 31 km per jam. Angin tercepat diperkirakan terjadi di wilayah Teluk Patipi dengan kecepatan mencapai 31 km per jam. Untuk kondisi maritim, tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fak-Fak diperkirakan mencapai 0,5 hingga 2,5 meter atau kategori rendah hingga sedang. Angin di kedua wilayah perairan tersebut dapat mencapai kecepatan hingga 24 knot saat terjadi hembusan maksimum. Yang mana sementara itu ya, kondisi di Pelabuhan Fak-Fak relatif lebih tenang dengan tinggi gelombang sekitar 0,1 hingga 1,25 meter. Adapun di Pelabuhan Kokas, tinggi gelombang diperkirakan berkisar 0,1 hingga 0,5 meter dengan kondisi tenang. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang hingga 2,5 meter di perairan utara dan selatan Fak-Fak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pelayaran. BMKG menyebut kondisi cuaca dapat berisiko terhadap keselamatan apabila kecepatan angin dan tinggi gelombang mencapai ambang tertentu bagi perahu nelayan, kapal tongkang maupun kapal feri. Selain kondisi angin dan gelombang, pasang air laut diperkirakan terjadi pada pukul 5 hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter. Sementara kondisi surut diperkirakan berlangsung pada pukul 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian sekitar 0,5 meter. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan diminta memperhatikan perkembangan perakiran cuaca dan memperbaharui informasi melalui RRI Pro 1 Fak-Fak maupun media sosial resmi BMKG Fak-Fak dan Instagram @bmkgfakfak. Bagi informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

kaki dan kuku tangan, kira-kira mana yang lebih cepat panjang ya? Nah, ternyata kuku tangan tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku tangan tumbuh sekitar 3,5 sampai 4 mm per bulan, sementara kuku kaki tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Penyebabnya karena kuku tangan melakukan aktivitas lebih banyak daripada kuku kaki. Berdasarkan anatomi tubuh, letak kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Sementara kuku kaki lebih terhambat pertumbuhannya karena sering memakai kaos kaki atau sepatu sehingga sirkulasi dan aliran darah terhambat. Namun ternyata beda musim juga ikut mempengaruhi kecepatan tumbuh kuku kita. Nah, ketika musim dingin, darah yang mengalir ke area kuku tangan lebih sedikit karena penyempitan pembuluh darah sehingga laju pertumbuhan kuku tangan sangat lambat. Sementara saat musim panas, ketika tubuh hangat dan kaki tidak ditutupi oleh kaos kaki dan sepatu, maka tingkat pertumbuhan kuku tangan akan lebih cepat. Sementara saat musim panas, ketika tubuh hangat dan kaki tidak ditutupi oleh kaos kaki dan sepatu, maka tingkat pertumbuhan kuku kaki akan lebih cepat.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia ya, temani suasana Anda di pagi hari ini. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya, berjalan lancar, sukses untuk Anda. Ya, walaupun cuaca di Kabupaten Fak-Fak pagi ini terlihat cerah, namun berkabut ya, tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk menyelesaikan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Sekali lagi saya informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan Indonesia Sehat dengan tema Sudah Imunisasi Saat Bayi, Mengapa Perlu Bias di Sekolah. Anda boleh gabung nanti bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490. Dan baik, kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
3: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, negara lain, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
1: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Dari Dewan Energi spesifiknya.
5: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48.